0: rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
1: Kalau lamanya berapa lama lu?
0: Sekitar 4-5 jaman.
1: Mati lampunya kan? Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
0: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
2: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
2: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3, Tesumuda.

Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.

0: Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
1: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
0: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini.

0: digital, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
0: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2,

0: inisiasi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk lepasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
0: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan

0: Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
1: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasi 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita Kemendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
0: Sementara itu,

0: pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
1: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh Pak.

0: tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu KPK menekankan pemerintah

0: bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu

0: mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi. Serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
1: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
0: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
2: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
0: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuliana Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan ataupun mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo ya, dengan sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Nah pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga tetap penuh semangat ya. Ya, mungkin ada yang sudah berada di kantor, di sekolah, di pasar, ataupun sedang mengurus usaha begitu ya, atau bahkan masih dalam perjalanan menuju tempat aktivitas. Nah pendengar, semoga segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar ya, hingga sore nanti, dan juga membuahkan hasil yang baik. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk menyempatkan diri sarapan pagi ya, dan juga perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi, dan juga tetap jaga semangat agar aktivitas hari ini tetap produktif. Nah pendengar, kami masih menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia dengan nanti dengan menghadirkan berbagai sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami sajikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Nel, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih Desal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait ribuan umat Katolik menyambut kedatangan Arca Bunda Maria Asunta Nusantara di Paroki Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus Marombok, Kabupaten Manggarai Barat. Lawatan ziarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival Golokwe 2026 Keuskupan Labuan Bajo yang akan berlangsung pada 10 Agustus hingga 15 Agustus tahun 2026. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, umat telah memadati gerbang wilayah 6 paroki Marombok di sekitar SMK Negeri 3 Komodo yang berbatasan dengan paroki Sokrutung. Mengenakan busana putih dipadukan dengan kain songke dan juga selendang khas Manggarai, mereka menyambut arca dengan doa, nyanyian, serta prosesi adat sebagai ungkapan iman dan penghormatan. Data tim komunikasi sosial Paroki Marombok mencatat sebanyak 790 siswa dan guru SMK Negeri 3 Komodo turut ambil bagian dalam penyambutan. Bersama ribuan umat lainnya, mereka membentuk pagar betis di sepanjang jalur perarakan. Setibanya acara, arca di gerbang penyambutan, suasana semakin semarak dengan iringan gong, gendang, dan tarian tiba Mekah yang dibawakan oleh para siswi SMK Negeri 3 Komodo. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan arca Bunda Maria Asunta Nusantara dari umat paroki Sokrutung kepada umat paroki Marombok melalui torok penyerahan yang disambut oleh torok curu sebagai simbol penerimaan, persaudaraan, dan juga penghormatan dalam tradisi Manggarai. Pemandangan serupa juga terlihat di sepanjang jalur perarakan ketika banyak keluarga meletakkan salib, rosario, patung kudus, kitab suci serta benda-benda devosi lainnya di depan rumah untuk diberkati saat arca Bunda Maria Asunta Nusantara melintas. Lawatan arca Bunda Maria Asunta Nusantara di Paroki Marombok menjadi salah satu rangkaian ziarah menuju Festival Golokwe tahun 2026. Prosesi tersebut tidak hanya memperkuat devosi umat kepada Bunda Maria, tetapi juga memperlihatkan harmoni antara tradisi Katolik dan juga budaya Manggarai yang ciri khas perayaan Festival Golokwe. Baik, benar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune bersama kami karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara dialog interaktif ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat topik di balik kecantikan yang instan, pentingnya memilih kosmetik aman untuk kesehatan kulit bersama Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Selamat menantikan.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang negara Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman ya, yang bertajuk Cerdas Konsumsi Obat Aman dan Tepat Sesuai Aturan, yang dinarasumberi oleh Kepala Lokapom Manggarai Barat. Selamat mendengarkan.
2: Kak Iman, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Eca.
2: Selamat siang, apa kabar siang hari ini, Pak? Sehat?
3: Baik, sehat walafiat.
2: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo siang hari ini ya, Pak.
3: Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo di seluruh penjuru ya. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita.
2: Siap, ya. Tentu ya, Pak, ya. Siap. Jadi cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup aman, jadi sepertinya kita berharap juga untuk pendengar RRI Labuan Bajo siang hari ini bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya, sesuai topik yang kita angkat hari ini, Pak Iman, cerdas konsumsi obat aman dan tepat ya sesuai aturan. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang partisipasi Anda semua pendengar untuk mengirimkan pesan ataupun responnya di line WhatsApp kami. Boleh mengirimkan pesan berupa teks ya di 0812-3823-1987. Atau pendengar, Anda juga bisa menonton siaran atau dialog interaktif siang hari ini di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi Pak Iman, berbicara berkaitan dengan kesehatan begitu ya, tentu setiap hari sepertinya ini akan dibahas begitu ya, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan, bisa jadi begitu ya Pak Iman ya. Dan ada banyak stereotip di luar sana Pak Iman begitu, berbicara berkaitan dengan obat. Dan kalau misalnya biasanya kita dengar ya, kalau misalnya ada yang sakit begitu Pak Iman, ada banyak yang menyarankan, dan profesinya kaum awam, yang artinya bukan dokter begitu ya, atau bukan ahli di profesinya, jadi menyarankan seperti aduh minum air saja begitu, atau oh oleskan pakai ini saja begitu obatnya, nanti sembuh begitu. Pak Iman, saya makin penasaran begitu, apa sih yang dimaksudkan dengan obat itu sebenarnya, dan apa saja manfaat serta resikonya, Pak Iman? Ya. Silakan.
3: Terima kasih Kak Eca, ya, terima kasih seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo. Ya. Bahasanya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi terkait skup kami ini terkait pengawasan obat dan makanan. Nah, obat ini luas sekali Kak Eca. Jadi ada obat itu sendiri, kemudian obat bahan alam yang kita sering mengistilahkan ada jamu dan lain sebagainya. Okay. Kemudian ada kosmetik, suplemen kesehatan, obat gosok atau obat kuasi, dan juga makanan dan minuman. Jadi pengawasan kami, Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, skup kami 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
2: Okay. Ya.
3: Terkait obat itu sendiri, tadi kan kami sudah jelaskan ada beberapa skup ya. Terkait kita, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan bahas obat itu sendiri. Ya. Jadi terkait obat, pengertiannya banyak. Ya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian obat itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ya. Pengertian dari obat itu sendiri adalah bahan atau gabungan paduan dari bahan, termasuk produk biologi dan sebagainya, yang digunakan untuk mempengaruhi atau berfungsi untuk mempengaruhi dan di sini berperan dalam sistem fisiologis atau juga patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
1: Oke.
3: Sedangkan manfaatnya dari obat itu sendiri, mm-hmm. ya, untuk mencegah, menyembuhkan atau meringankan penyakit, ya, serta memulihkan atau meningkatkan kesehatan. Ya. Namun perlu para pendengar perhatikan juga, ternyata no drug safety 100%, ya, tidak ada satupun obat itu yang aman 100%. Mesti ada efek sampingnya, ya, untuk obat itu sendiri, ya. Jadi kalau para pendengar misalnya minum obat dan ngantuk, ngantuk itu sendiri termasuk efek samping.
1: Oke.
3: Ya. Misalnya minum obat kemudian tidak bisa tidur misalnya, itu juga efek samping. Jadi banyak sekali efek samping, ya, efek samping yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, di sini jika tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu yang ditetapkan, maka kita perlu perhatikan baik-baik, seperti efek samping yang merugikan atau bikin keracunan, ya, atau juga bisa mematikan. Jadi ini para pendengar semuanya penting dan bijak ketika mengkonsumsi obat, ya, harus dengan resep dokter atau harus dengan takaran pakainya sesuai dengan petunjuk di obat tersebut.
1: Oke, okay. Oh begitu, ya. Jadi dengar keracunan saja itu menakutkan loh, Pak. Apalagi kematian, ya. Oke, okay. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar, Pak Iman? Agar resiko-resiko yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu.
3: Iya, terima kasih Kak Eca. Jadi terkait cara mengkonsumsinya ada beberapa poin, ya. Ini agak panjang, ya.
1: Boleh, silakan, Pak.
3: Yang pertama terkait teknik penggunaan sesuai aturan pakai, ya. Jadi kita menggunakan obat itu harapannya kita sesuaikan dengan aturan pemakaian. Jadi tidak serta-merta obat itu kita konsumsi serampangan, ya, karena efeknya juga macam-macam, ya, terlebih efek samping yang itu mengganggu kesehatan kita. Jadi pertama tekniknya adalah kita membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat itu sendiri, atau juga kita menggunakan obat itu berdasarkan dari resep dokter atau apoteker yang ada di apotek misalnya, ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dosisnya, frekuensinya, dan cara penggunaannya. Kita contohkan, ya, misalnya sehari 2x1 tablet misalnya, ya.
1: Okay.
3: Jadi yang dimaksud 2x1 tablet ini

0: dari obat yang kita konsumsi. Misalnya lagi 3 kali 1 misalnya, 3 kali 1 sendok teh atau 3 kali 1 tablet. Nah, berarti kita meminumnya itu dalam sehari 24 jam itu dibagi menjadi 3. Ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Oh, ya, jadi begitu. Kita belum perhatikan ya. Jadi kalau kita misalnya pagi itu mengkonsumsinya jam 6 pagi, berarti mengkonsumsi selanjutnya adalah tinggal tambah 8 jam.
1: Oke. Okay. Ya,
0: kemudian mengkonsumsi selanjutnya lagi tambah 8 jam lagi. Jadi ini untuk meningkatkan efektivitas obat yang kita konsumsi.
1: Ya, oke, okay. Ternyata tidak seperti yang biasa dilakukan begitu ya di kalangan masyarakat. Biasanya kita lihat itu intinya setelah makan begitu.
0: Ya,
1: jadi aturan jamnya tidak diperhatikan. Oke, lanjut Pak Iman.
0: Kemudian kita juga memperhatikan waktu mengkonsumsinya.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Jadi ada obat-obat tertentu yang sesuai dengan petunjuk resep dokter itu harus diminum sebelum makan. Maka kita mengkonsumsinya sebelum makan. Gitu ya.
1: Okay.
0: Atau dikonsumsi sudah makan misalnya, maka kita mengkonsumsinya sudah makan. Jadi kita ngikutin aturan dan petunjuknya. Atau ada juga yang misal saat perut kosong misalnya, jadi kita mengikutin petunjuk itu supaya obat yang kita konsumsi itu efektif gitu ya, sesuai dengan penggunaannya ya.
1: Siap.
0: Karena kalau kita mengkonsumsinya tidak sesuai dengan resep, biasanya efektivitas dari obat itu cenderung menurun ya, atau rendah seperti itu. Dan juga kita juga mengikuti petunjuk waktu konsumsi untuk mendapatkan efek yang optimal seperti yang tadi kita jelaskan gitu ya. Kemudian terkait penggunaan alat ukur yang tepat ya. Alat ukur yang tepat juga diperhatikan ya, karena di dalam kita mengkonsumsi obat itu kan biasanya ada takarannya gitu ya. Misalnya ya, ada obat-obat tertentu yang sudah ada takarannya gitu, 5 mili, 10 mili, 15 mili misalnya ya.
1: Yeah.
0: Maka kita gunakan sesuai takaran itu. Ada juga okay. Misalnya pakai sendok teh atau sendok makan dan sebagainya, maka kita menggunakan itu. Jadi gunakan sendok takar, pipet atau alat ukur yang disediakan dalam kemasan obat untuk dosis yang akurat ya. Jadi itu juga penting. Kemudian hindari menggunakan sendok makan atau sendok teh yang biasa. Karena takaran sendok teh, sendok makan yang biasa yang kita gunakan untuk makan itu kan
1: mungkin saja berbeda.
0: Ya, berbeda-beda. Ya, jadi kita ngikutin yang sendok yang sudah tertakar ada standarnya.
1: Oke.
0: Kemudian poin selanjutnya, kita jangan menghancurkan atau membuka kapsul kecuali diinstruksikan ya. Jadi ada obat-obat tertentu ya, misalnya ada yang kapsul, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Misalnya kalau kapsul, petunjuk pengkonsumsiannya langsung misalnya ya, berarti kita langsung ya, jangan sampai kita buka ya, karena itu juga mempengaruhi efektivitas dari obat ya. Beberapa obat memiliki lapisan khusus yang melindungi agar larut di usus, bukan di lambung. Jadi kalau kita misalnya sudah dibuka duluan, nanti kan larutnya sudah ditenggorokan ya, langsung larut di lambung. Padahal yang diinginkan dari efektivitas obat itu dia berperannya di usus misalnya.
1: Okay.
0: Ini juga akan berpengaruh. Atau membuka atau menghancurkan kapsul dapat mengurangi efektivitas obat atau menyebabkan efek samping.
1: Yeah.
0: Ini juga perlu diperhatikan. Lalu poin selanjutnya, kita mengikuti lama penggunaan yang dianjurkan. Ini juga penting ya. Misalnya untuk antibiotik harus dihabiskan ya, meski gejala sudah hilang, untuk mencegah resistensi bakteri atau resistensi antimikroba. Ini penting Kak Ica, karena terkait antibiotik ini ya, kita mengkonsumsinya juga tidak boleh serampangan. Misalnya kita beli obat sendiri gitu ya, terus langsung kita konsumsi semau kita, ternyata tidak ya, karena ada istilah resistensi antimikroba. Jadi mikroba-mikroba di dalam tubuh kita itu sebenarnya ketika mendapatkan obat dia bisa mati gitu ya. Bisa mati sempurna. Namun ketika kita penggunaan obat itu tidak tepat ya, misalnya kita mengkonsumsinya serampangan dan kita berhenti minumnya juga serampangan, nanti mikroba yang di dalam tubuh kita ini belum sampai mati ya, bisa belum sampai mati, dan ternyata kita sudah tidak mengkonsumsi obat itu lagi, sehingga mikroba ini tumbuh kembali. Dan biasanya

0: bisa menyebabkan mikroba yang ada dalam tubuh kita atau bakteri tubuh kita ini resisten. Dia semakin kuat, dia bermutasi dan semakin kuat, sehingga ketika dia menyebabkan penyakit yang sama di waktu selanjutnya, kita mengkonsumsi obat tersebut, kita konsumsi nggak mempan, ya obat itu nggak mempan untuk bisa menyembuhkan tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi obat yang lebih keras, dosis yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita juga serampangan lagi, ya nanti mikrobanya dalam tubuh kita semakin resisten lagi, semakin kuat lagi. Okay. Nanti kita akan kesulitan, nanti kedepannya akan kesulitan ketika kita mencari obat lagi yang lebih keras, obat lagi yang dosisnya lebih tinggi, akan kesulitan sehingga sulit mencari obat lagi untuk tubuh kita. Sehingga memang ini juga perlu diperhatikan, ya, terkait mengkonsumsi antibiotik. Ya. Kemudian jangan menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi dengan dokter, ya, terutama obat yang untuk penyakit kronis. Jadi kita menggunakan obat, mengkonsumsinya ini benar-benar, ya, kita sesuaikan dengan
1: instruksi, apa yang diinstruksikan,
0: ya, oleh dokter. Seperti itu, ya. Lanjut Mbak Kak Eca, ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya. Kemudian hindari interaksi obat yang berbahaya, ya. Misalnya di sini kita hindari minuman beralkohol, ya, dan makanan tertentu yang bisa berinteraksi dengan obat, ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat-obatan gitu, ya, kita juga perlu perhatikan, ya, petunjuk-petunjuk dokter, ya, jangan sampai kita campur, ya, ketika mengkonsumsi obat kita campur dengan minuman-minuman tertentu, misalnya minuman beralkohol dan lain sebagainya, ternyata kita dapatin ada reaksi-reaksi tertentu dari obat itu ketika kita minum minuman beralkohol misalnya.
1: Kalau dicampur dengan minuman tradisional itu bagaimana, Pak?
0: Iya, jadi
1: itu juga bahaya.
0: Tidak? Kalau minuman tradisional dan itu sesuai dengan jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita juga perlu konsultasi dengan dokter, ya.
1: Okay.
0: Dalam artian boleh nggak, dok, misalnya saya minum obat ini, tapi saya minum obat jamu misalnya, jamu ini seduhan kami sendiri misalnya, karena ini secara turun-temurun dan ini menyehatkan, bisa nggak, dok, ya? Jadi kita konsultasikan dengan dokter kita.
1: Gitu. Jadi apapun itu harus konsultasi dengan dokter.
0: Betul,
1: jadi jangan bertindak semuanya begitu, ya.
0: Betul, Kak Eca, seperti itu, ya. Kemudian terkait penyimpanan, Kak Eca, ya, simpan obat dengan benar, ya. Jadi kita perlu memperhatikan, para pendengar semuanya, ketika kita menyimpan obat, ya, kita perlu melihat, ya, di dalam petunjuk penyimpanan, ya, karena masing-masing obat itu punya petunjuk penyimpanan sendiri-sendiri. Ya, ada yang harus disimpan di suhu kamar, maka kita taruhnya di suhu kamar, seperti itu, ya. Misalnya harus disimpan di suhu misalnya 6 derajat, berarti kan harus taruh di kulkas, seperti itu, ya. Kenapa? Kita menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya supaya obat kita ini bisa stabil, bisa konstan, bisa awet, seperti itu, ya. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya, obat ini bisa rusak sebelum kita selesai menggunakannya, sebelum kita selesai mengkonsumsinya, atau juga bisa menyebabkan efektivitas dari obat ini menurun, seperti
1: itu. Oh, begitu.
0: Kemudian kita juga perlu menghindari dari paparan sinar matahari langsung atau suhu yang tinggi, ya, kecuali ada petunjuk khusus pada kemasan, karena paparan ultraviolet, ya, sinar matahari, ya, paparan suhu tinggi itu bisa merusak, ya, mempercepat kerusakan dari obat-obat tertentu, ya, sehingga ini kita perlu memperhatikan baik-baik. Dan tidak kalah penting, Kak Eca, poin selanjutnya, Kak Eca, terkait cek tanggal kadaluarsa. Ya, ini yang penting, ya.
1: Okay.
0: Dan kalau kita beli obat, misalnya, ya, kita beli obat langsung kita pakai, ya, kita gunakan misalnya. Ketika kita lihat labelnya, loh, sudah kadaluarsa misalnya. Jadi penting para pendengar semua ketika membeli obat di apotek misalnya, ya, atau toko obat berizin, ya, dipastikan, ya, dia tidak kadaluarsa. Ya, jadi dipastikan benar-benar di label, ya, karena terkait kadaluarsa ini berarti kan ketika itu produk itu sudah kadaluarsa, berarti secara fisik, secara kimia, secara biologis itu terjadi perubahan pada kondisi obatnya. Dan juga produsen obat juga sudah berlepas diri, ya, dari produksinya, dalam artian itu sudah bukan tanggung jawab saya gitu ya. Jadi produsen juga sudah berlepas diri karena produk itu sudah selesai, sudah rusak seperti itu. Jadi penting bagi para pendengar semua untuk memperhatikan ini, jangan sampai kita mengkonsumsi obat, konsumsi obat yang sudah kadaluarsa seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga penting ya, karena kadaluarsa tadi itu kan mempengaruhi fisik, kimia, biologis ya. Jadi apalagi bahan kimianya sudah berubah.
1: Okay.
0: Kemudian misal bisa juga mengandung mikroba-mikroba berbahaya ya, karena tumbuh di situ, karena obatnya sudah rusak, sehingga otomatis bisa juga mengganggu kesehatan kita. Kita inginnya sembuh, namun ketika kita mengkonsumsinya ternyata sudah kadaluarsa, khawatirnya ya ada efek-efek yang lain pada tubuh kita. Atau bisa juga keracunan ya, kita jangan sampai seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya Kak Eca terkait bagaimana kita menggunakan obat ini kalau sudah tidak terpakai. Misalnya sudah selesai kita misalnya ya, bagaimana membuangnya, bagaimana membuang obat itu supaya aman gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa langkah di sini ya. Ini beberapa langkah tips untuk sampah rumah tangga ya. Misalnya di sini ambil obat dari kemasan aslinya dan campurkan obat dengan barang yang tidak disukai, misalnya dengan ampas kopi,
1: okay,
0: ampas teh misalnya, atau tanah ya, kita hancurkan gitu ya. Dengan begitu obat ini bisa larut di situ ya, sehingga juga tidak menarik perhatian yang lain, misalnya ada hewan peliharaan misalnya, okay, atau anak-anak yang ingin bermain dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya produk itu bisa rusak dan bisa kita tanam misalnya ya.
1: Yeah.
0: Kemudian taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat ini tidak bocor atau tumpah ya. Jadi kita misalnya kalau itu cairan dan lain sebagainya, kita campur gitu ya dengan air ya, kemudian kita tutup ya. Atau juga di sini tips selanjutnya, kita buang di wadah ya, kemudian ditaruh di tempat sampah ya.
1: Okay.
0: Intinya kita harus memperhatikan baik-baik ya. Kalau itu kemasan ya, ada kemasan kan, masing-masing obat biasanya ada kemasannya ya, maka kita bisa hilangkan seluruh informasi yang ada di dalam kemasan obat itu ya. Jika botol atau wadah plastik ya misalnya, maka kita bisa lepas label-labelnya, kemudian ya, kemudian kita hancurin misalnya, silakan ya, kita gunting-gunting dan lain sebagainya supaya tidak salah gunakan nantinya ya. Misalnya okay, ada penyalahgunaan obat, misalnya ini, oh ini obat ini saya pakai lagi wadah gitu ya, karena kita khawatirkan seperti itu
1: yeah, ya,
0: penyalahgunaan. Kemudian terkait obat-obat yang bisa dibuang lewat saluran air, maka bisa kita campur dengan air, langsung kita larutin di wastafel dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Kemudian terkait konsultasi ke dokter atau apotek, ya, ini juga penting ya. Ketika para pendengar semuanya ya mau mengkonsumsi obat ya, misal tubuhnya membutuhkan obat tertentu ya, segera konsultasi dengan dokter atau apotek, apoteker ya, terkait di apotek tersebut ya, karena untuk mencegah keraguan-raguan terhadap mengkonsumsi obat dan juga untuk meningkatkan efektivitas dari obat itu, karena dokterlah yang paham gitu ya terkait apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita ya. Tidak serta-merta kita berdasarkan resep teman kita, oh minum obat ini 3 kali sehari ya nanti kamu sembuh, oh begitu kan, minum, beli, diminum seperti itu, belum tentu efektivitasnya sama ya. Sedangkan kalau dokter, dia akan tahu ya, berdasarkan berat badan misalnya, berdasarkan usia dan lain sebagainya, dokter akan menganalisa dan akan memberikan petunjuk penggunaan obat sesuai dengan tubuh kita masing-masing seperti itu. Demikian Kak Eca.
1: Oke, baik Pak Iman, menarik sekali ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, ataupun yang lagi menonton ya siaran di channel YouTube RRI Labuan Bajo, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan yang ingin bertanya kemudian juga memberikan responnya, langsung saja di line WhatsApp 081238231982. 87. Dan nanti kami akan bacakan, tentu dijawab langsung oleh Pak Iman ya, Pak Iman ya. Oke, mari kita menunggu Pak Iman pertanyaan selanjutnya. Ini apakah semua jenis obat Pak Iman dapat dijual bebas begitu tanpa resep dokter, Pak Iman?
0: Iya, baik Kak Eca. Tidak semua obat seperti itu Kak Eca. Ya, jadi masing-masing obat ini ternyata kalau kita lihat itu ada labelnya masing-masing, ada logonya masing-masing. Ya, kita akan jelaskan ya. Terkait apa saja itu logo yang ada di
1: apa
0: dalam
1: saja itu, Pak
0: obat
1: Iman?
0: Seperti itu ya. Jadi terkait itu kita akan sampaikan bahasanya obat ini terbagi menjadi beberapa logo ya. Jadi yang pertama ada istilah obat bebas ya. Jadi istilah obat bebas ini ada logonya di situ, bentuk lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam ya, sering kita dapatin ya. Para pendengar semua, kalau kita beli obat coba diamati ya, di kemasan masing-masing itu biasanya ada label-labelnya, ada logo-logonya seperti itu. Kalau itu logonya adalah lingkaran berwarna hijau kemudian ada garis tepi warna hitam, itu dinamakan obat bebas ya. Jadi obat bebas ini boleh dibeli tanpa resep dokter ya, dan dia aman jika digunakan sesuai aturan. Jadi tetap ya harus sesuai dengan aturan. Dan untuk mendapatkan informasi aturan ini ada di dalam kemasannya. Di situ ada aturan pakai, aturan pemakaian. Jadi para pendengar semua bisa membaca dari situ. Misalnya di situ kan kadang ada usia 0 sampai 6 tahun ya, 6 sampai 12 tahun.
1: Okay.
0: 12 sampai misalnya ya, atau untuk dewasa sekian. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan ya, karena itu kembali lagi ya, kita ingin mendapatkan obat ini efektif untuk tubuh kita.
1: Ada tidak contoh obatnya Pak?
0: Misalnya ya, misalnya obat penurut panas misalnya paracetamol.
1: Okay.
0: Misalnya paracetamol ini kan ada petunjuk penggunaan misalnya untuk adik bayi misalnya ya. Untuk adik bayi misalnya harus takarannya 5 mili gitu ya misalnya, atau anak-anak 10 mili misalnya ya, kita ikutin aturan-aturan itu ya. Kemudian obat ini juga ya, obat bebas ini juga bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat berizin ya. Jadi nanti para pendengar semuanya kalau mau mendapatkan obat bebas ini lebih longgar ya, karena kita misalnya beli di toko obat ada ya, biasanya ada obat yang berlabel hijau. Begitu juga nanti mirip kayak obat bebas terbatas juga ada ya ini. Tapi kalau yang kedua ini namanya obat bebas terbatas, ini logonya berbeda Kak Aja. Kalau yang ini bentuknya lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Tadi kalau tadi obat bebas itu warnanya
1: warna hijau,
0: kalau obat bebas terbatas ini warnanya biru.
1: Biru, oke.
0: Okay. Nah, obat bebas terbatas ini dapat dijual tanpa resep dokter juga ya.
1: Okay.
0: Tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus ya. Misalnya contohnya CTM misalnya ya, anti alergi. Nah, obat golongan ini dapat dijual di apotek atau toko obat berizin ya. Misalnya Bapak Ibu atau para pendengar semua misalnya gatal-gatal misalnya ya, bisa mengkonsumsi ini, tapi harus diperhatikan ya cara takaran penggunaannya seperti itu. Pada obat bebas terbatas, selain terdapat tanda lingkaran biru Kak Ica, di sini juga diberi pula ada tanda-tanda peringatan. Ya, ada tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan ya untuk aturan pakai obat, sehingga obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri ya. Tanda peringatan ini ada beberapa jenis Kak Ica. Di situ ada tertulis, ada tulisannya di situ ya. Biasanya ada tulis misalnya di sini ada dalam bentuk ya 4 persegi panjang.
1: Okay.
0: Dengan huruf putih pada dasar hitam. Di situ ada tertulis biasanya P1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Berarti ini kan warning ya. Berarti kalau para pendengar semua mau menggunakan obat itu harus membaca aturan pemakaiannya, dan kita mengkonsumsinya juga sesuai dengan aturan pemakaiannya.
1: Siap.
0: Kemudian ada warning selanjutnya P2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini juga penting ya. Jadi penting, jangan-jangan kita mengkonsumsi obat itu, menelannya, padahal itu hanya untuk dikumur ya, hanya untuk kumur ya. Karena kalau kita telan akan berbahaya misalnya ya. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, berarti kan untuk dioles ya. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita salah ya menggunakan obat bebas terbatas ini. Public warning selanjutnya P4 ya, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini akan lebih ini lagi ya, ternyata tidak untuk dikonsumsi, ternyata obat ini dibakar misalnya. Atau awas obat keras tidak boleh ditelan. Ya, P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, jadi obat wasir kan harusnya ditaruh ya di tempat yang sesuai gitu ya, tapi bukan untuk ditelan ya. Nah, ini juga penting terkait tanda-tanda peringatan ini. Jadi penting sekali untuk para pendengar semuanya untuk membaca dan memahami peringatan-peringatan ini. Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi obat bebas terbatas dengan konsumsi semangat gitu ya, dan ternyata tidak untuk dikonsumsi ya, tidak untuk dimakan ya, ternyata untuk diolesin misalnya ya, atau untuk dikumur, kan akan berbahaya bagi tubuh kita ya, akan ada efek samping dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Kak, tadi ada obat bebas terbatas, kemudian juga ada obat keras ya, dan juga ada psikotropika ya. Di sini ya, bentuknya adalah, logonya adalah lingkaran berwarna merah ya, dengan garis tepi hitam, kemudian ada huruf K ya.
1: Oh begitu, oke.
0: Huruf K-nya warnanya hitam.
1: Siap.
0: Ya, jadi ada warna hitam, lingkarannya hitam, K-nya hitam, tapi background-nya merah.
1: Ya. Berarti itu obat keras.
0: Obat keras. Ya. Jadi hanya dapat dijual dengan resep dokter. Ya, jadi kita tidak serta-merta membeli obat keras ini di apotek gitu ya, namun harus dengan petunjuk dokter ya, karena obat keras ini berarti kekuatan obatnya lebih keras ya dibandingkan obat bebas sama obat bebas terbatas ya, jangan sampai kita salah mengkonsumsinya ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter ya. Penjualan obat keras tanpa resep merupakan pelanggaran hukum, ini yang perlu diperhatikan Kak Eca ya. Jadi diperhatikan baik-baik yang apa saja sih contohnya, misalnya amoksisilin ya, amoksisilin ini antibiotik ya. Obat ini, obat keras ini hanya dapat dijual di apotek ya. Jadi kalau kita mencarinya di toko obat berizin tidak ada ya. Kemudian juga obat keras ini nggak boleh diperjualbelikan bebas ya, tidak diperkenankan ya, karena obat keras ini kan sensitif ya, sensitif, dan kalau kita mengkonsumsinya tanpa resep dokter ya, khawatirnya di antara efeknya tadi itu antimikrobial resisten ya. Jadi tubuh kita kalau kita enggak sesuai dengan takaran penggunaan yang tepat untuk tubuh kita ya, dikhawatirkan ke depannya akan berimbas ya, kuman, bakteri ya, penyakit tubuh kita ini kebal. Jadi kalau kita konsumsi lagi enggak mempan, kan akan menyulitkan tubuh kita sendiri. Ya. Kemudian ada yang dinamakan narkotik, kayaknya.
1: Ya.
0: Jadi narkotika ini memiliki simbol berupa lingkaran berwarna merah dengan gambar menyerupai tanda plus di bagian tengahnya. Ya, ada plus. Nah, ini narkotika. Ya. Obat ini juga memerlukan resep dokter, ya, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Contohnya metamfetamin. Jadi terkait narkotik, obat keras ini benar-benar ya kita wanti-wanti ketika mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter, tidak boleh disalahgunakan.
1: Baik, dan semua ada tandanya begitu ya. Jadi jangan hanya tunggu diinstruksikan begitu ya dari dokter atau orang yang ahli di profesinya, misalnya tunggu diinstruksikan, oh ini tidak boleh, ini warna hijau, ini warna biru, dan ini warna hitam begitu ya. Dan sebaiknya ini pesan khusus juga sih ya, Pak, untuk pendengar RRI Labuan Bajo, bahwa literasi itu penting juga ternyata. Jadi jangan hanya melihat kemasannya saja bahwa oh ini obat untuk diminum ini. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman bahwa ternyata untuk dikumur atau untuk dioles saja begitu ya. Oke, dan itu tadi yang paling penting adalah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu yang harus kita pelajari juga begitu ya, Pak Iman. Ya, oke. Okay. Baik, Pak Iman, ini bagaimana cara memastikan obat yang dibeli aman dan terdaftar di BPOM begitu, ya. Pak Iman?
0: Baik. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kami itu ada salah satu hashtag kami ya. Itu kita sering menggaungkan. Jadi tidak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk obat saja, tapi terkait juga terkait pangan, terkait kosmetik, obat tradisional atau obat bahan alam, kemudian obat kuasi dan obat itu sendiri, ada hashtag kami namanya ceklik ya. Jadi ceklik ya, ceklik itu kepanjangan Kak Eca ya. Jadi kepanjangan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar ya, cek kadaluarsa ya. Kemasan, jadi label, ceklik
1: begitu ya.
0: Kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Kita akan jelaskan satu-satu ya.
1: Penjelasannya seperti apa itu, Pak Iman?
0: Pertama terkait cek kemasan ya, jadi penting ya. Kalau kita membahas tentang obat itu sendiri, maka kita periksa kondisi kemasan dari obat yang kita mau konsumsi ya, atau obat yang kita mau beli ya. Pastikan dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak sobek, tidak penyok ya. Hindari membeli obat dengan kemasan yang sudah terbuka atau segelnya itu tersegel ulang, atau bahkan mungkin diisolasi sama pembelinya, misalnya penjualnya gitu ya, diisolasi. Kalau itu misalnya kemasannya sudah rusak atau kemasan misal isolasi ulang dan lain sebagainya, sebaiknya tidak usah dibeli ya. Kita berusaha ceklik ini untuk menjadikan kita menjadi konsumen yang cerdas ya. Konsumen yang cerdas perlu memperhatikan poin ini, ceklik, cek kemasan ya, kita perhatikan kemasannya. Begitu juga kalau para konsumen nanti membeli produk pangan gitu ya, produk pangan, diusahakan pangan juga sama ya, diusahakan produknya itu kemasannya tidak rusak ya, atau misal produk kaleng, diusahakan kalengnya tidak penyok ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Atau misal kalau produk kaleng, diusahakan kalengnya juga tidak kembung ya, karena kembung itu sendiri ternyata ada aktivitas mikroorganisme di dalamnya, yang itu ternyata dikhawatirkan adalah mikroorganisme yang berbahaya atau bakteri patogen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya cek label ya, klik yang kedua L, label. Nah, di dalam cek label ini penting sekali para pendengar semuanya untuk membaca label dengan seksama, baca label dengan cermat untuk mengetahui informasi penting dari produk itu ya. Karena dalam label itu kan ada nama obatnya gitu ya, kemudian ada golongan obatnya yang tadi kita sudah sampaikan ya, ada logo-logonya itu ya, kemudian ada komposisi bahan aktifnya juga perlu kita perhatikan ya. Karena mungkin ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ada komposisi-komposisi tertentu yang ternyata tubuh kita nggak cocok ya, maka nggak usah dibeli gitu ya.
1: Okay.
0: Atau disampaikan ke dokter, misalnya, dok saya nggak cocok dengan komposisi ini dok, oh ya saya carikan obat yang lain misalnya gitu ya. Kemudian kita juga perlu membaca aturan pakainya yang ada di dalam label itu. Kita baca aturan pemakaiannya, kemudian juga kita pastikan juga efek samping dan peringatannya ya. Kadangkala supaya kita tahu ya, oh ternyata obat ini berefek samping, misalnya kalau mengendarai kendaraan bisa cepat ngantuk, berarti kan kita harus hati-hati, nggak kita mencegah perjalanan jauh misalnya ya, mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh dan sebagainya. Kemudian juga di label itu ada juga nama dan alamat produsen serta juga nomor batch ya. Jadi nomor batch ini juga penting, terlebih nomor batch ini penting bagi produsen ya.
1: Okay.
0: Karena produsen itu kan dia memproduksi produknya itu kan setiap hari misalnya atau berkala. Penting ada nomor batch ya, supaya tahu, terdeteksi misalnya kita memproduksi dengan batch nomor kode ini itu di tanggal berapa ya. Misal batch kode yang selanjutnya ini di tanggal berapa. Ini penting sekali untuk tracking ya. Manakala misalnya ada di dalam produk dari produsen itu yang misalnya tidak memenuhi syarat, misalnya ya, dalam perjalanan distribusi dan lain sebagainya, produk itu rusak sebelum kadaluarsa misalnya, maka penting untuk melakukan penarikan di batch itu saja. Ya, itu penting untuk melindungi produsen ya. Karena kalau tanpa nomor batch, nanti kalau misalnya ada kerusakan, misalnya ada produk yang tidak sesuai, misalnya defect dan lain sebagainya di dalam jalur distribusi, kalau kita nggak ada nomor batch, berarti yang perlu ditarik adalah semua produk kita, dan itu kan luar biasa ya, effort dan merugikan juga bagi produsen seperti itu ya. Kemudian cek izin edar, izin edar ya. Kita pastikan obat itu memiliki nomor izin edar dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terdiri dari 15 digit yang merupakan kombinasi huruf dan angka. Contohnya di sini ya, kita contohkan misalnya DBL. Ya, DBL kemudian 12345678910 misalnya 12 ya. DBL itu sudah 3 kemudian tambah 12 angka ya. Nah, itu contoh. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan ya di label kemasan masing-masing itu ada nomor registrasinya ya, izin edarnya di situ. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengecekan, Kak Eca ya. Jadi sekarang kita ada cek BPOM, ada cek bpom.pom.go.id atau juga ada aplikasi BPOM Mobile. Jadi dengan adanya perkembangan Android dan iOS yang sekarang sudah berkembang pesat gitu ya, bisa download BPOM Mobile ya. BPOM Mobile ini manfaat sekali. Jadi ada di Play Store, nanti tinggal di-download aplikasi BPOM Mobile ini. Nanti ketika para pendengar mau membeli produk, nah produk ini enggak hanya obat ya, membeli produk ya, produk pangan ya, pangan olahan ya, yang berizin edar Badan POM, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional gitu ya, obat kuasi. Nah, tinggal di deketin di detek ya barcode-nya, klik gitu, nanti bisa ketahuan ini
1: langsung muncul ini, gitu ya,
0: obat ini seperti ini gitu ya. Dan dengan nomor izin edar ini nanti kita coba cek ya, sudah sesuaikah ya. Jangan-jangan ya, kita ngecek misalnya merek A ternyata kedeteknya merek B ya, nanti kan kok beda ya gitu ya. Jangan-jangan ini obat tiruan misalnya dan lain sebagainya, kan ini untuk antisipasi saja ya. Nanti kalau ada kesulitan juga bisa kontak ke Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, silakan ya, kami terbuka sekali ya seperti itu. Kalau misal ada konsultasi dan lain sebagainya, kami sangat senang ya, silakan para pendengar radio semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah klik K terakhir, yaitu cek kadaluarsa. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi kita penting untuk memeriksa tanggal kadaluarsa pada kemasannya ya, pada obatnya. Pastikan obat masih dalam batas waktu yang aman digunakan ya. Biasanya istilah-istilah yang digunakan itu kan ada expired date gitu ya. Kemudian ada use by ya, jadi kayak expired date, kemudian use by berarti gunakan sebelum gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya, baik-baik ya. Misalnya kalau use by tanggal 12 Maret 2025, berarti kan kita dianjurkan untuk menggunakannya sebelum tanggal 12 Maret 2025 produk itu masih bisa, masih baik gitu ya. Jangan sampai kita menggunakannya 12 Maret 2025 dan setelahnya seperti itu. Jadi ini juga penting ya, kita perhatikan baik-baik ya, jangan sampai produk yang kita konsumsi itu sudah kadaluarsa. Dan ini yang sering kelupaan ya sama kita semuanya ya. Sudah beli minuman, beli obat misalnya, loh sudah kadaluarsa,
1: masa expire-nya ya, tidak dilihat
0: ya. Apalagi kalau tergiur dengan harga murah misalnya, diskon 90% gitu ya,
1: benar.
0: Kita langsung beli ya, ternyata loh sudah kadaluarsa.
1: Dan satu lagi, tergiur dengan kemasannya bagus, betul, ternyata expire-nya ya, sudah ada keterangan begitu di situ ya.
0: Betul.
1: Baik, Oke, jadi cek leak ya, ada cek kemasan, cek label, kemudian juga cek izin edar, dan yang terakhir adalah cek kedaluwarsa ya Pak Iman ya.
0: Iya betul.
1: Oke, Pak Iman, ini kenapa penting sekali memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum menggunakan obat begitu?
0: Iya, Kak Eja. Jadi ini juga penting para pendengar radio semua kita untuk memahami ini ya, terkait tanggal kedaluwarsa itu ternyata menunjukkan kestabilan dari obat kita. Ya, jadi kalau obat itu masih stabil, ini kan kita harapkan ketika kita mengkonsumsinya, efektivitas obat ini sangat berpengaruh untuk tubuh kita. Ya, namun ketika produk itu sudah kedaluwarsa, maka ini akan mempengaruhi kestabilan dari obat yang akan kita konsumsi. Ya. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya ya kedaluwarsa itu menyebabkan apa saja sih ya. Jadi kalau obat itu sudah rusak, istilah kedaluwarsa kan sudah rusak ya, maka bisa mengalami penurunan kadar zat aktif sehingga khasiat obatnya akan menurun ya. Kemudian juga ada perubahan zat kimia yang dapat menjadikan zat-zat berbahaya itu muncul di dalam obat itu, dan ini yang kita hindari ya, karena penggunaan obat kedaluwarsa itu juga bisa menyebabkan efek samping, bahkan juga bisa menyebabkan terjadinya keracunan ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya ya, ketika kita membeli obat ya diperhatikan tanggal kedaluwarsanya, jangan sampai kita membeli obat yang itu ternyata lewat dari tanggal kedaluwarsa, seperti itu Kak Eja.
1: Oke Pak Iman, baik, kita akan melihat partisipasi pendengar ya Pak Iman ya, ya. Dan silakan juga untuk Anda yang mungkin belum bergabung pendengar, silakan kami menunggu Anda di line WhatsApp 0812-3823-1987 ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga channel YouTube RRI Labuan Bajo.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Oke, Pak Iman, sudah ada yang bergabung ya. Ada dari Bu Intan. Selamat siang katanya untuk Pak Iman dan juga kru RRI Labuan Bajo. Selamat siang juga ya, terima kasih sudah bergabung. Pak Iman, senang sekali mendengar penjelasan dari Pak Iman dan juga pernah ketemu Pak Iman katanya di salah satu kegiatan di Labuan Bajo pada waktu itu. Oke, masih ingat Pak Iman? Pak Iman?
0: Iya.
1: Bu Intan, kalau lihat mukanya mungkin bisa ya, tapi hanya namanya saja ini.
0: Lalu, Intan.
1: Ya, oke, sepertinya sudah mengenal Pak Iman gitu ya. Oke, saya ingin bertanya, Pak, selain mengikuti dosis yang dianjurkan, apakah ada pantangan makanan atau minuman tertentu begitu yang harus dihindari saat mengkonsumsi obat tertentu? Terima kasih Pak Iman. Selamat siang katanya. Boleh langsung dijawab Pak Iman. Singkat ya saja Pak Iman.
0: Ya, terima kasih Bu Intan. Ya, itu penting ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya ya untuk mengkonsumsi obat ya, mengkonsumsi obat itu kan kita saranin dengan resep dokter ya. Nah, ketika kita bersama dokter ya, kan kita akan diidentifikasi ya penyakit kita apa. Kemudian kita juga penting untuk berkonsultasi terkait ketika kita mengkonsumsi obat ini, apa saja dok yang perlu kita hindari misalnya. Misal kita kolesterolnya tinggi nih, ya kita dikasih dokter obat anti kolesterol misalnya ya. Nah, kemudian kita juga perlu memastikan jangan sampai obat yang kita konsumsi ini efektivitasnya berkurang karena pola konsumsi keseharian kita. Misalnya hindari misalnya santan misalnya kan ya, jadi kita penting untuk ketika kita konsultasi dengan pihak dokter, pantangan-pantangan makanan apa saja yang perlu kita hindari.
1: Okay.
0: Pantangan makanan apa saja yang perlu dihindari, misalnya tidak boleh konsumsi santan, tidak boleh memperbanyak misalnya kacang-kacangan misalnya kalau kita asam uratnya tinggi dan sebagainya ya. Jadi penting kita ketika mengkonsumsi obat ya itu juga dengan petunjuk dari dokter juga ya. Begitu juga pola konsumsinya ya, karena jangan-jangan ketika kita mengkonsumsi obat tertentu efektivitas obat ini juga bisa turun karena pola konsumsi kita. Nah, kalau keseharian misalnya ya, keseharian ketika para pendengar semua mengkonsumsi obat secara keseluruhan, secara umum ya, hindari juga mengkonsumsi minuman-minuman dalam jangka jarak pendek ya, misalnya teh misalnya. Teh ini kan dia mengandung kandungan tanin ya, ada kandungan taninnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat secara umum ya, itu kita kasih jeda ya, kita kasih jeda antara minum teh dengan mengkonsumsi obat karena khawatirnya ya kandungan tanin atau flavonoid yang ada di dalam teh itu bisa meminimalisir ya, mengikat ya beberapa senyawa-senyawa penting yang ada di dalam obat kita, sehingga menyebabkan efektivitas obat yang kita konsumsi ini menurun misalnya. Okay. Jadi harus ada jeda misalnya 30 menit ya, 20 menit misalnya gitu ya, kita kasih jeda antara konsumsi teh, konsumsi susu misalnya ya, dalam bersamaan dengan minum obat kita. Ya mungkin juga bisa dalam segi obatnya bisa menyembuhkan, cuman dari sisi efektivitas itu akan berpengaruh
1: ya. Oke, okay. Baik.
0: Ada konsumsi-konsumsi makanan tertentu yang perlu kita kasih jeda.
1: Iya, semoga jawabannya tersampaikan begitu ya di Bu Intan. Bu Intan, terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah bergabung ya di dialog interaktif siang hari ini bersama Riri Labuan Bajo. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada banyak sekali yang bertanya ya, Pak Iman ya. Nanti mungkin kita menjawab pertanyaan hanya dua dari dua penanya saja ya, Pak Iman ya. Nanti pertanyaan yang lainnya yang belum dijawab nanti kita akan kemas langsung saja nanti Japri boleh ya, atau di media sosial Bepom Manggarai Barat nanti silakan, begitu ya nanti, karena waktunya mepet ya Pak Iman
0: bisa ditanyakan langsung di WLPK Lokapom Kabupaten Manggarai Barat ya.
1: Oke, baik, pertanyaan dari Bu Ovi. Selamat siang Pak Iman, saya sering bingung katanya dengan banyaknya jenis obat yang ada di apotek. Bagaimana cara memilih obat yang tepat untuk penyakit ringan seperti flu atau sakit kepala, Pak? Apakah perlu melihat tanda-tandanya juga?
0: Iya, okay. Betul. Ya.
1: Langsung terima dijawab, kasih. Pak Iman.
0: Terima kasih Bu Ovi. Ya, benar Bu. Ya, penting kita ketika kita membutuhkan obat yang sifatnya tadi obat bebas ya, atau obat bebas terbatas, kita lihat pertama logonya ya, logonya, kemudian terkait efektivitas obatnya, ini fungsinya untuk obat misalnya flu apa, jenis apa, atau batuk misalnya batuk berdahak atau batuk kering atau seperti apa ya. Jadi penting itu di dalam etiket label, makanya kita ketika membeli penting kita pastikan baik-baik, cek klik tadi ya, cek kemasannya, kemudian cek label. Nah, label ini juga penting ya, kita pastikan obat ini itu cocok untuk tubuh kita. Ya. Misalnya di situ ada kandungan, misalnya ya, kita beli obat dan ternyata ada kandungan tertentu yang itu ternyata kalau kita mengkonsumsinya kita alergi terhadap obat itu. Berarti penting kita baca, oh ternyata obat ini dengan kandungan zat aktif atau kandungan zat seperti ini tidak cocok untuk tubuh saya. Berarti okay. Saya cari obat flu yang lain misalnya yang di situ enggak ada senyawa ini, itu juga penting Kak Eca. Jadi penting Bu Ovi untuk melihat labelnya ya. Misal silakan ya, kalau obat flu ini kan dia sistemnya bisa dalam bentuk obat bebas terbatas atau obat bebas ya, jadi nanti tinggal dilihat dari logonya, kemudian dilihat dari komposisinya ya, penggunaannya dia manfaatnya untuk apa. Kalau itu cocok untuk kita maka silakan kita bisa membelinya, kemudian kita juga menggunakannya sesuai dengan aturan pemakaian yang ada di dalam kemasan ya. Jadi ada aturan pemakaian harus mengkonsumsinya berapa mili atau berapa tablet, itu untuk mengefektifkan kemampuan obat untuk tubuh kita. Misalnya oh usia kita misalnya 24 tahun berarti kan kita oh di rentang dewasa misalnya, oh dia dengan takaran sekian gitu. ini juga penting.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Semoga lagi dan lagi ya tersampaikan pertanyaannya yang disampaikan oleh Ibu Ovi begitu ya dari Waimata Labuan Bajo. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Iman, ada beberapa pertanyaan lainnya yang nanti akan dijawab melalui media sosial atau mungkin line WhatsApp dari BPOM begitu ya Pak Iman. Nanti di akhir sesi boleh nanti sharing alamat media sosialnya Pak Iman, boleh ya?
0: Boleh.
1: Dan ya, juga line WhatsApp-nya. Oke. Okay. Ya. Seperti ada pertanyaan, ini tidak disebutkan namanya, katanya bagaimana cara mengetahui jika obat yang saya beli benar-benar efektif dan tidak palsu, Pak, mengingat banyaknya obat yang beredar di pasaran, katanya. Iya, betul. Oke, kemudian juga ada pertanyaan lain juga dari Pak Agus. Apakah ada perbedaan cara konsumsi obat antara anak-anak dan orang dewasa? Jika iya, Pak, bagaimana cara memastikan dosis yang tepat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nanti jawabannya akan langsung disampaikan begitu ya, melalui jalur pribadi, media sosial, ataupun lain WhatsApp.
0: Langsung dijawab juga bisa ya.
1: Oh, boleh, silakan ya, langsung ya, saja. Mulai dari pertanyaan ya. Dari mana, Pak?
0: Obat tidak palsu ya.
1: Oke, silakan.
0: Penting beli di apotek. Ya, di apotek atau toko obat berizin ya, silakan beli langsung di situ ya. Kemudian dipastikan juga tadi itu, kalau mau lebih efektif lagi kita bisa download BPOM Mobile aplikasi ya, nanti bisa diklik, dicek benar-benar oh ternyata tepat ya mereknya, kemudian labelnya dan sebagainya, izin edarnya dan sebagainya. Ini untuk memastikan ya, memperkuat keyakinan kita.
1: Ya. Itu aplikasinya aplikasi BPOM secara umum atau khusus BPOM Manggarai Barat?
0: Itu secara umum.
1: Oh begitu.
0: Okay. Saya Indonesia, jadi nasional ya. Jadi cukup datang ke Play Store, nanti bisa download BPOM Mobile. Ya, nanti bisa di download, nanti tinggal kalau kita mau ngecek barcode atau nomor izin edarnya atau nama produknya, nanti akan terdetek produk ini segini. Ya, dia takarannya mengandung apa, kan, apa itu, dia berizin edar dan sebagainya. Jadi untuk memastikan seperti itu, jadi bisa ya. Yang pertama tadi ya, beli di toko obat berizin atau di apotek ya obat tersebut ya, kemudian dengan resep dokter ya, kemudian juga download BPOM Mobile ya. Ini ikhtiar kita ya untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya obat ini asli.
1: Oke, okay.
0: Kemudian yang kedua terkait beda cara konsumsi, ya para pendengar semua. Jadi ketika para pendengar mau mengkonsumsi obat, pastikan di cara penggunaan obatnya. Ya, di label itu ada cara penggunaan obat dibaca. Jadi karena ada takaran masing-masing. Untuk anak berapa takar, untuk dewasa berapa takar, ini penting. Ya, karena masing-masing juga punya kebutuhan masing-masing supaya obat itu efektif. Jangan sampai takaran anak kita menggunakan takaran dewasa, khawatir karena efektivitasnya berlebih ya, nanti overdosis ya, itu okay. Juga membahayakan tubuh bagi si anak. Jadi penting untuk memperhatikan takaran penggunaannya seperti itu.
1: Okay.
0: Dan juga kalau itu obat itu sudah masuk di dalam obat keras ya dan lain sebagainya, maka penting untuk berdasarkan resep dokter ya, karena dokter lebih sensitif lagi ya, lebih detail lagi dia menyesuaikan dengan masing-masing tubuh kita.
1: Oke, okay, baik. Pak Iman, untuk takaran tadi pada anak-anak, apa berlaku juga dengan aturan pemakaiannya? Misalnya pada orang dewasa, tadi Pak Iman jelaskan bahwa sesuai aturan jam begitu. Jadi misalnya 2 kali dalam 24 jam, berarti kalau misalnya minum di jam 6 pagi, 6 jam kemudian baru minum lagi begitu. Pada anak-anak itu diterapkan hal yang sama juga apa?
0: Ya, hal yang sama juga supaya efektivitas obat ini bisa maksimal ya, bisa optimal seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 hari 2 kali misalnya ya, berarti 24 jam itu kita bagi 2, 12 jam. Jadi kalau jam 6 pagi kita konsumsinya lagi jam 6 sore seperti itu ya. Kalau misalnya 3 kali misalnya dalam sehari, berarti kita tinggal bagi lagi menjadi 3, 24 jam dibagi 3, berarti 8 jam, seperti itu ya. Karena okay. Seringkali masyarakat kita kan sarapan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Padahal sarapan paginya misal jam 10 pagi, makan siangnya jam 12 misalnya, makan malamnya jam 9 malam. Ini kan nggak beraturan ya, tapi kita tetap mengkonsumsinya. Ini mempengaruhi efektivitas obat. Ya. Mm-hmm. Tadi kan jam 9 ke jam 12 misalnya, atau jam 10 ke jam 12 ini kan cuma mm-hmm. 2 jam ya.
1: Iya benar.
0: 2 jam, kita mengkonsumsi 2 kali di situ. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi penting untuk selain takaran penggunaan, juga kita memperhatikan jam mengkonsumsi.
1: Oke, okay. Jadi aturannya tidak selamanya setelah habis makan ya, pendengar. Oke, okay, baik.
0: Tetap harus kita perhatikan misalnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1480.

Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kali ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait jus buah tak selalu lebih sehat daripada buah utuh ya. Nah pendengar, banyak orang menganggap jus buah selalu lebih sehat dibandingkan buah utuh, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Buah utuh umumnya lebih dianjurkan karena masih mengandung serat alami yang bermanfaat untuk pencernaan, membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, serta membantu mengontrol kadar gula darah. Sementara itu, ketika buah diolah menjadi jus, terutama jika disaring, sebagian besar seratnya akan berkurang. Nah, selain itu, tidak sedikit orang yang menambahkan gula, susu kental manis, atau pemanis lainnya ke dalam jus. Akibatnya kandungan gula dan kalori menjadi lebih tinggi dibandingkan jika buah dikonsumsi secara langsung. Jika dikonsumsi terlalu sering, hal ini dapat meningkatkan risiko berlebihan, berat badan maupun gangguan kadar gula darah. Bukan berarti jus buah tidak baik ya untuk kesehatan, jus tetap dapat menjadi pilihan, asalkan dibuat dari buah segar tanpa tambahan gula berlebihan dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Namun, jika memiliki pilihan, mengonsumsi buah utuh tetap lebih dianjurkan

karena kandungan serat dan juga nutrisinya lebih terjaga. Jadi pendengar, mulai hari ini mari biasakan memilih buah utuh sebagai cemilan sehat ya. Selain lebih mengenyangkan, manfaatnya juga lebih optimal bagi kesehatan tubuh. Nah pendengar, ingat ya, hidup sehat dimulai dari pilihan-pilihan sederhana yang kita lakukan setiap harinya.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait penyebab batu ginjal gitu ya. Nah pendengar, batu ginjal merupakan salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi. Batu ginjal berbentuk akibat penumpukan air mineral dan garam di dalam ginjal yang lama-kelamaan mengeras hingga menyerupai batu. Ada beberapa penyebab yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah kurang air minum putih. Kurang minum air putih ya, maksud kami. Ketika tubuh kekurangan cairan, urin menjadi lebih pekat sehingga mineral lebih mudah mengendap dan membentuk batu. Penyebab berikutnya adalah terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi garam. Nah, pendengar, makanan tinggi oksalat seperti bayam dalam jumlah berlebihan, serta terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal pada sebagian orang ya. Nah, selain itu, kurang bergerak, obesitas, riwayat batu ginjal dalam keluarga, serta beberapa penyakit seperti diabetes dan juga gangguan metabolisme juga dapat meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan risiko seseorang mengalami batu ginjal gitu ya. Dan pendengar, untuk mencegah batu ginjal, biasakan minum air putih yang cukup ya setiap harinya. Batasi konsumsi garam dan juga makanan olahan. Perbanyak makan buah maksud kami dan sayuran, serta tetap aktif berolahraga. Nah, apabila merasakan nyeri hebat di pinggang yang menjalar ke perut bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, urin berdarah, atau mual dan juga muntah, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Penanganan sejak dini dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, pendengar, ingat ya, ginjal bekerja tanpa henti menjaga tubuh, kita tetap sehat begitu. Mari kita jaga kesehatan ginjal, mulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yudhina Amul ya. Dan juga saat ini kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kuat begitu ya. Bahkan lapisan terluar gigi atau enamel gigi dikenal sebagai jaringan paling keras di dalam tubuh manusia. Namun sekuat apapun gigi kita, bukan berarti tidak bisa rusak ya. Kebiasaan sehari-hari justru sangat menentukan apakah gigi tetap sehat atau mudah berlubang. Salah satu penyebab yang paling sering adalah terlalu sering mengonsumsi makanan dan juga minuman yang manis. Seperti permen, coklat, kue, minuman bersoda, teh atau kopi dengan gula berlebihan memang terasa nikmat ya. Namun, sisa gula yang menempel pada permukaan gigi akan menjadi makanan bagi bakteri di dalam mulut. Bakteri tersebut kemudian menghasilkan asam yang dapat mengikis selapisan enamel gigi secara perlahan. Nah, pendengar, jika kebiasaan ini terus berlangsung dan kebersihan gigi tidak dijaga, lama-kelamaan gigi akan berlubang begitu. Yang awalnya mungkin hanya terasa ngilu ketika makan atau minum sesuatu yang dingin maupun manis ya. Namun, jika dibiarkan, lubang akan semakin besar dan dapat menyebabkan sakit gigi yang sangat mengganggu. Nah, aktivitas sehari-hari bahkan infeksi pada gigi yang tidak ditangani secara cepat dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dan pendengar, mencegah kerusakan gigi sebenarnya sangat mudah ya. Biasakan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan juga sebelum tidur malam. Setelah mengonsumsi makanan ataupun minuman manis, usahakan berkumur dengan air putih ya, agar sisa gula tidak terlalu lama menempel di gigi. Jadi jangan lupa untuk membatasi konsumsi makanan dan juga minuman yang terlalu manis, serta memperbanyak minum air putih. Nah, pendengar, yang tidak kalah penting adalah lakukan pemeriksaan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali, ya, meskipun tidak sedang merasa sakit begitu. Dengan pemeriksaan rutin, masalah pada gigi dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganannya pun lebih mudah dan juga biaya perawatannya bisa lebih ringan. Pendengar, seringkali kita baru datang ke dokter gigi ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan gitu. Padahal menjaga kesehatan gigi jauh lebih mudah daripada mengobatinya. Jadi pendengar, mulai dari sekarang mari lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan juga mulut. Karena senyum yang sehat bukan hanya membuat kita lebih percaya diri, tetapi juga menjadi cerminan bahwa kita peduli terhadap kesehatan kita sendiri.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi ya. Nah, pendengar, tak terasa kebersamaan saya menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan siaran kami baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Semoga apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda tadi baik melalui sajian informasi dan juga informasi ataupun musik beat ya, bisa menghibur dan juga menambah wawasan untuk Anda. Nah, pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Nur Astan yang akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sama tuh ada batasnya. Lu kenapa sih? Lu gak senang gue ngajar impian gue? Ngajar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, teman.
2: Kita?
1: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman dari tengah malam.
3: Gak habis pikir gue sama ngeliat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
1: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
2: Gara-gara gue?
1: Iya, gara-gara lu.
2: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
3: Mau lo apaan sih?
2: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus. Dari lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
1: Enggak, maaf ya. Misel.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, bersama saya Nur Astan, siap menemani ruang dengar Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 11 siang ini pendengar. Sebagian dari Anda mungkin sedang berada di puncak kesibukan, ada yang jarinya tak berhenti menari di atas papan ketik, ada yang sedang berada di jalan menembus terik Labuan Bajo demi menjemput rezeki, atau mungkin Anda yang sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga tercinta di rumah. Kami sangat memahami pendengar berada di pertengahan hari seperti ini kerap membawa rasa lelah, pikiran yang mulai jenuh, atau bahkan bahu yang terasa sedikit berat. Namun ingatlah pendengar, setiap perlu kerja keras dan niat tulus yang Anda curahkan hari ini adalah perjuangan yang sangat berarti. Sembari menuntaskan aktivitas atau bersiap untuk rehat siang, mari tetap terhubung dengan kami pendengar, tidak hanya melalui frekuensi siaran, tetapi juga di media sosial. Jangan lupa untuk mengikuti

Ikuti akun Instagram dan TikTok resmi kami di RRI Labuan Bajo. Di sana Anda bisa mendapatkan beragam update informasi terkini, konten menarik hingga keseruan di balik layar siaran kami setiap harinya. Pendengar, nikmati santap siang Anda dan Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi terkini, teraktual dan terupdate, dan program menarik lainnya serta alunan musik menemani aktivitas siang Anda, pendengar.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Siap? 1, 2, 3,

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan menghadirkan informasi siang hari ini, pendengar. Pernahkah Anda merasakan rasa kantuk yang begitu berat serta penurunan stamina yang drastis? Sesaat setelah menyantap makan siang, pendengar. Dalam dunia medis, fenomena ini dikenal secara resmi dengan istilah postprandial somnolence atau yang lebih populer disebut food coma, pendengar. Secara ilmiah, kondisi ini terjadi karena tubuh mengalihkan sebagian besar aliran darah dan energi ke sistem pencernaan untuk mengolah makanan. Makanan tinggi karbohidrat sederhana dan lemak akan memicu lonjakan kadar gula darah, pendengar, yang kemudian direspon tubuh dengan memproduksi hormon serotonin dan melatonin. Dua hormon utama yang memicu rasa rileks dan kantuk agar produktivitas serta fokus Anda tidak mundur. Maksud kami tidak menurun, pendengar, di siang hari ini beberapa langkah medis sederhana yang Anda dapat terapkan. Antara lain yang pertama, jaga keseimbangan nutrisi, batasi asupan karbohidrat berlebih, pendengar. Dan perbanyak porsi protein serta serat untuk menstabilkan kadar gula darah. Kedua, penuhi hidrasi tubuh, mengonsumsi air putih yang cukup sangat efektif menjaga kelancaran sirkulasi oksigen ke otak. Ketiga, lakukan mobilisasi fisik ringan, pendengar, luangkan waktu 2 hingga 3 menit untuk melakukan stretching atau berjalan santai guna mengembalikan kesiapsiagaan sistem saraf Anda. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Sesibuk-sibuknya Anda dalam bekerja, beraktivitas pada hari ini, pendengar, tetap menjaga kesehatan dan energi serta staminanya. Tentunya jangan lupa untuk sarapan dan makan siangnya, pendengar, untuk selalu tetap bersemangat mengawali aktivitasnya di siang hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan deretan lagu dan informasi program menarik lainnya. Tentunya di FM 91,7 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di siang hari ini, pendengar. Bicara mengenai menu santap siang, pemenuhan asupan karbohidrat dan nutrisi harian sejatinya tidak hanya bergantung pada nasi putih semata, pendengar. Mengacu pada data publikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO, bahan pangan lokal seperti jagung dan daun kelor memiliki profil nutrisi luar biasa, pendengar ya, yang sangat ideal untuk menjaga stamina tubuh di pertengahan hari. Jagung terbukti memiliki indeks glikemik yang jauh lebih rendah ketimbang nasi putih serta kaya akan serat kompleks, yang berarti proses pencernaannya berlangsung secara bertahap sehingga mampu melepaskan glukosa ke dalam darah secara konstan. Mekanisme ini, pendengar, mencegah terjadinya lonjakan gula darah mendadak dan menjaga rasa kenyang bertahan lebih lama tanpa memicu rasa lemas di siang hari. Di sisi lain, pendengar, integrasi daun kelor atau Moringa oleifera yang dikenal secara global sebagai superfood turut memperkaya hidangan siang Anda, di mana dalam setiap gramnya kelor mengandung konsentrasi zat besi, kalsium, antioksidan, flavonoid, dan vitamin C, pendengar, yang jauh lebih tinggi daripada sumber makanan umum lainnya. Tetap bersama kami, pendengar, dan informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id untuk tetap menjaga keseimbangan gizi dalam memilih asupan karbohidrat dan nutrisi hariannya, pendengar, agar tetap menjalani aktivitas dengan lancar dan stamina serta energi yang mencukupi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat siang pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain München Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This time it's Hiroki Ito. There was no one

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinale membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinale memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinale. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Vinale akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang

0: dan hari ini berapa pendapatan dari liganya?
1: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
1: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Sebenarnya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak diuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan riset juga atas dan semua pertandingan ini. Dan pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya memang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6/26 malam Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 12 waktu Indonesia siang, masih bersama Nur Astan di pertengahan Rabu 5 Agustus 2016. Baru saja kita ikuti bersama rangkaian dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta Pedegak. Informasi seputar semangat juang, kedisiplinan dan sportivitas para atlet tanah air tentu menjadi suntikan inspirasi tersendiri bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia menyimak kabar terkini dari pelosok negeri. Kini memasuki jam makan siang dan waktu rehat sejenak, saatnya kita menurunkan tempo aktivitas pendengar dan menyegarkan kembali pikiran yang mulai lelah. Untuk melengkapi momen istirahat Anda di pertengahan hari ini, sebuah lagu dari Geisha, Selalu Salah, menyisakan tetap perbandingan perasaan dan perjuangan rasa yang tak pernah usai. Ini dia Geisha dengan lagunya Selalu Salah. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi ringan di siang hari ini.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Masih bersama Nur Astan Pendegar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Langsung dari kawasan Jalan Sernarula Labuan Bajo, Pendegar, sesaat lagi tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah nantinya akan Nur Astan hadirkan perekaman ulang Bincang Budaya Menhaga Tradisi di Era Modern Peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu dengan narasumber Bapak Simplisius Nangu SPD Toko Budaya Manggarai Timur dan presenter Yulin Amul. Sesaat lagi Pendegar akan kami hadirkan Bincang Budaya untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara

0: Artinya, sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru Guseki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa, dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan,
0: penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, hari itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya. Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo.
0: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan

0: orang sembarang, dia harus memahami itu sirah adat. Ya,
1: okay, okay.
0: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sirah adat itu. Mm-hmm. Ya, oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta, ya, Maha Pencipta Tuhan. Okay. Ya, kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau mm-hmm. disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
1: okay.
0: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Oke, okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang yang menerima dan leluhur yang dihormati. Oke, Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan. Harus didahului ritu seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Ya. Oke, okay. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya, dan pendengar tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
5: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu. Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka. Jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya, bule yang datang ke Manggarai.
2: Betul.
3: Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar. Mm-hmm. Ataupun topi yang berbentuk destar. Okay. Yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogenaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai. Okay. Sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan di program Bincang Budaya. Sesaat lagi pendengar, kita akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah Pro 1 RRI ND. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua sari berita kami hadirkan untuk Anda pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND terus melakukan penertiban terhadap pelajar SD, SMP hingga SMA yang kedapatan berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan rumah layak huni atau RLH sebanyak 400 unit mulai Agustus tahun 2026. Bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah Warta Berita selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND terus melakukan penertiban terhadap pelajar SD, SMP hingga SMA yang kedapatan berkeliaran di luar lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Selengkapnya laporan Rufinus Wula.
2: Langkah tersebut sebagai upaya mendukung disiplin sekolah sekaligus mencegah anak terlibat aktivitas di luar pembelajaran pada jam efektif. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan petugas masih menemukan sejumlah pelajar berada di luar sekolah ketika jam pelajaran berlangsung. Ia mengungkapkan dalam operasi penertiban sehari sebelumnya, petugas menemukan seorang siswa sekolah dasar asal luar kota Ende yang ikut berjualan bersama orang tuanya di kawasan Simpang 5. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memanggil orang tua siswa dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten ND. Menurutnya, Satpol PP bersama Dinas Pendidikan memberikan penjelasan mengenai aturan, regulasi, dan kewajiban peserta didik untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Edukasi juga diberikan kepada orang tua agar tidak melibatkan anak dalam aktivitas perjualan selama jam pelajaran berlangsung.
3: Kemarin kita dapat juga kemarin di Simpang 5, itu masih ada juga anak-anak kita yaitu yang SD dari luar kecamatan yang melakukan kegiatan itu bersama orang tuanya. Maka kami dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi untuk menertibkan anak-anak tersebut dan memanggil orang tuanya dengan Dinas PK untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. Nah, dari kami semua aturan yang regulasi yang sudah tertuang dalam Dinas Pendidikan kami menyampaikan pada baik orang tua murid maupun anak-anak yang sementara mengikuti jualan di sepadan jalan dalam kota ED ini.
2: Ibrahim menambahkan pihaknya telah meminta seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan melibatkan sekolah, guru dan orang tua secara rutin minimal sekali dalam sepekan. Ia juga mendorong adanya kerjasama antara pemerintah wilayah dan kepala sekolah dalam mengawasi peserta didik. Menurutnya, pengawasan bersama dapat mencegah siswa terpengaruh ajakan orang tua maupun teman untuk berjualan atau melakukan aktivitas lain di luar sekolah saat jam belajar. RRI Endorfinus Fula melapor.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan rumah layak huni RLH sebanyak 400 unit mulai bulan Agustus 2026. Selengkapnya, laporan Albertus Mario.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 400 unit mulai Agustus 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah guna mendapat hunian yang lebih layak. Kepala Dinas PRKPP Justinus M. Nanga menjelaskan program ini semula dirancang menggunakan skema pendanaan bersama atau sharing antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Ia menambahkan, sebenarnya dalam rancangan awal, setiap desa diharapkan mengalokasikan sebanyak 10 juta rupiah per unit, sedangkan pemerintah kabupaten dan provinsi masing-masing memberikan kontribusi 5 juta rupiah. Namun, karena keterbatasan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah desa, membuat skema tersebut harus disesuaikan. Menyikapi kondisi tersebut, ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan program melalui penguatan skema kolaborasi pendanaan bersama pemerintah provinsi.
5: Target bantuan rumah yang bersumber dari dana gotong royong atau dana kolaborasi yang sedianya awalnya bahwa desa itu 10 juta, kemudian kabupaten dan provinsi 5 juta, karena kondisi keuangan desa yang tidak memungkinkan, tidak semua desa menganggarkan itu. Sehingga pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk sharingnya, di samping untuk desa-desa yang sudah mendana itu tetap kita sharing, kemudian nanti juga desa-desa yang memang tidak menganggarkan itu akan ada sharingnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sehingga direncanakan, diperkirakan sekitar 400 unit yang mau dibangun.
4: Adapun distribusi bantuan rumah layak huni ini dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan desa-desa yang belum memperoleh bantuan serupa dari program pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diambil agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Kabupaten Manggarai saat ini juga memperoleh program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang didanai APBN sebanyak 573 unit rumah. Karena itu, penentuan lokasi penerima rumah layak huni kolaborasi disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima BSPS. Saat ini Dinas PRKPP masih menyelesaikan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi seluruh persyaratan. Rata-rata setiap desa akan memperoleh sekitar 3 unit rumah dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan serta perkembangan harga material bangunan. Program yang bersifat bantuan stimulan ini tetap membutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat penerima untuk mendukung penyelesaian pembangunan secara optimal. Ia berharap proses verifikasi segera rampung sehingga pembangunannya dapat dimulai pada Agustus hingga September 2026. Dari Manggarai, Mario melapor.
1: Bupati Manggarai Barat dorong pembangunan docking kapal berkelanjutan demi dukung pertumbuhan Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
6: Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata.
7: Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat bukti. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan, sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edistasius Endi juga menambahkan, pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut.
7: Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya
6: Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kontribusi pajak kendaraan bermotor di Manggarai Timur hingga Juli 2026 mencapai 2,6 miliar rupiah seiring meningkatnya kepatuhan masyarakat membayar pajak setelah sosialisasi digencarkan. Laporan Suimam.
8: Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Stanislaus Kesajawan, mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, UPTD Pendapatan Daerah terus mengintensifkan sosialisasi sekaligus penegakan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan wajib pajak memahami kewajiban sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dijelaskan, pada tahun 2025, penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Kabupaten Manggarai Timur tercatat memberikan kontribusi pembangunan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah. Sementara hingga Juli 2026, realisasi telah mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah dan diproyeksi melampaui capaian tahun sebelumnya. Ia melanjutkan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, yang mana kesadaran warga untuk untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor kini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
9: Terindikasi dari data yang kami lihat dan kami peroleh dari evaluasi bahwa ada peningkatan yang luar biasa untuk Manggarai Timur jika dibandingkan pada periode sebelumnya di tahun lalu dan tahun ini, yaitu untuk PKB lama sekitar 40%, sementara PKB tunggakan sekitar 120%, menandakan bahwa ada satu hal yang luar biasa bagi masyarakat Manggarai Timur, adanya kesadaran masyarakat Manggarai Timur untuk membayar pajak itu sudah sangat bagus.
8: Stanis menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus dilakukan dengan memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, penerimaan hingga akhir tahun diharapkan mampu mencapai target sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap pembangunan Manggarai Timur.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Jover 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Flores Timur mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Selama 2 hari pelaksanaan, hampir 1000 pencari kerja mendaftarkan diri ke perusahaan peserta. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
10: Job Fair 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Flores Timur mencatat tingginya antusiasme masyarakat. Selama pelaksanaan pada 30 hingga 31 Juli 2026 kemarin, sebanyak sekitar 1.300 orang mengunjungi lokasi bursa kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, Ramon Mandiri Piran, mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 936 orang resmi mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada perusahaan peserta. Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.
11: Dari hasil kegiatan itu, antusias masyarakat, khususnya pencari kerja, itu sangat tinggi. Terbukti dengan para pengunjung pada saat 2 hari

0: terhadap lapangan pekerjaan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kolaborasi dengan berbagai mitra. Laporan Ricardus Kota.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Komitmen itu disampaikan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuak, saat membuka loka karya kesehatan jiwa di Aula Koperasi Bakti Husada, Leoleba beberapa waktu lalu. Loka karya yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata bersama Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Klinik Renceng Mose, serta International Network for Cooperation in Mental Health atau INCMH Jerman ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Bupati Kanisius Tuak mengatakan, Kabupaten Lembata masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan jiwa sehingga banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah. Karena itu kehadiran mitra yang mendukung penguatan layanan dinilai sangat membantu masyarakat.
3: Memberi pelayanan itu rujuk ya Pak ya, rujuk ke luar daerah ya. Dengan kehadiran LSM ini bisa memberi pelayanan kepada masyarakat saya yang mengalami sakit gangguan jiwa ya, untuk para nakes, pengelola dan juga dokter dengan sebaik-baiknya, dan kita harapkan LSM ini bisa berlama-lama di sini dan tinggal di sini.
2: Selain meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, Bupati juga berharap loka karya ini mampu melahirkan strategi untuk memperkuat deteksi dini, pendampingan, rehabilitasi, serta mengurangi stigma terhadap penyandang gangguan jiwa. Kegiatan ini diikuti tenaga kesehatan, perwakilan puskesmas, rumah sakit, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan pelayanan sosial sebagai upaya mewujudkan layanan kesehatan jiwa yang lebih berkualitas, humanis, dan berkelanjutan di Kabupaten Lembata. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Laporan Feriso.
4: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Bastianus Pesek, mengatakan program tersebut kini memasuki tahap perencanaan melalui kegiatan survei, investigasi, dan desain atau SID. Fabianus menjelaskan pemerintah Kabupaten Ngada sebelumnya mengusulkan sekitar 1.600 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Namun berdasarkan hasil SID yang dilakukan LP2M Universitas Jember, sebanyak 1.235 hektar dinyatakan memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penetapan lokasi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kawasan hutan, lahan baku sawah yang telah ada, serta hasil penapisan teknis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ngada, dari luas areal yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 1.600 hektar. Di dalam pelaksanaan survei, investigasi, dan desain yang dilakukan oleh teman-teman dari LP2M Universitas Jember, hasil terakhir itu 1.235 hektar. Itu merupakan lahan potensi yang diusulkan untuk rencana cetak sawah baru di Kabupaten Ngada. Secara umum memang Kabupaten Ngada kalau kita melihat dari potensi yang ada ya bisa di atas sekitar 20-an ribu hektar. Namun dari 20-an ribu hektar itu tentu kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain seperti misalnya masuk dalam kawasan hutan, kemudian dengan lahan baku sawah yang sudah ada.
4: Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan lanjutan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendataan calon petani dan calon lokasi, hingga penyusunan dokumen pendukung sebelum memasuki tahap konstruksi. Fabianus menegaskan bahwa salah satu syarat utama dalam pelaksanaan program ini adalah status lahan harus clear dan clean, yakni bebas dari sengketa hukum, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai target. Menurut Fabianus, program cetak sawah rakyat akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Ngada.
5: Kedepan memang kita tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama untuk kita bisa mendata menyangkut calon petani, calon lokasinya. Karena pada prinsipnya untuk cetak sawah rakyat ini, syarat utamanya itu lahan harus clear and clean, artinya bebas dari sengketa hukum.
4: Dengan taman sekitar 1235

0: hektar sawah baru, luas areal persawahan yang saat ini mencapai sekitar 7.000 hektar diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 8.000 hektar. Kondisi tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani melalui peningkatan hasil produksi. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dengan memastikan status kepemilikan lahan telah diselesaikan sejak awal. Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak hanya akan memperluas areal pertanian produktif, tetapi juga membuka peluang usaha tani yang lebih berkembang, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung target ketahanan pangan di Kabupaten Ngada dan nasional secara berkelanjutan. RRI Endeavour ISO melaporkan.
1: Pegiat sosial asal Kabupaten Ngada meminta pemerintah Kabupaten Ngada segera membangun jembatan di desa Dariwali 1, Kecamatan Jerebu. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Pegiat sosial asal Kabupaten Ngada meminta pemerintah Kabupaten Ngada segera membangun jembatan di Desa Dariwali 1, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Permintaan itu disampaikan menyusul tingginya risiko yang dihadapi warga dan pelajar saat harus menyeberangi Sungai Waikoko, terutama pada musim hujan. Kepada RRI, Vitalis Jengki mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat dan perjalanan anak-anak menuju sekolah sering terganggu karena belum tersedianya akses jembatan. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan warga yang setiap hari melintasi sungai. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait perlu segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sebelum menimbulkan korban jiwa. Ia menilai keberadaan jembatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan sekaligus memperlancar aktivitas masyarakat.
3: Harapan kami selaku atau sebagai masyarakat itu paling kurang dinas atau lembaga yang punya kompeten untuk urusan masyarakat, dalam hal ini jembatan yang bisa menghubungkan antara manusia atau pelaku kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun pendidikan, itu bisa berjalan maksimal. Itu harapan-harapan kami, sehingga mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi yang sedikit ini memberi kontribusi banyak bagi melengkapi masyarakat yang ada di sekitar yang notabene-nya tidak disentuh oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, itu dari kami selaku masyarakat seperti itu, Pak.
2: Vitalis menjelaskan, selama bertahun-tahun ketiadaan jembatan telah menjadi kendala bagi warga, khususnya saat debit air di Sungai Waikoko meningkat pada musim hujan. Kondisi itu juga menghambat akses pendidikan bagi pelajar, serta aktivitas perekonomian masyarakat. Ia berharap pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan agar masyarakat Desa Dariwali 1 memiliki akses yang aman dan layak. Selain meningkatkan keselamatan, keberadaan jembatan juga diyakini akan mendukung kelancaran mobilitas warga.
1: Sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan dan kembali lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Masih pada semangat kan? Pokoknya yang lagi di jalan, lagi kerja atau lagi beberes rumah, atau Anda yang lagi santai sambil nungguin gajian lepasin, sudah ya tentunya ya. Untuk melepas beban penat di pikirannya, kami Nur Astan menghadirkan program Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita. Kenapa harus dangdut adalah kita? Karena sadar atau enggak pendengar, musik dangdut udah seperti napas kita sehari-hari. Lagi senang, larinya ke dangdut koplo biar bisa goyang. Lagi patah hati, larinya tetap ke dangdut ambyar biar bisa nyanyi bareng-bareng sambil ngeluarin semua yang penat di hati tentunya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, karena pendengar sore hari ini kami akan menghadirkan lagu dari Dewi Persik, Suara Hati. Dari Uci Sucita, Dibuang Sayang, ada lagu dari Ria Amelia SMS. Lagu dari Siti Badriah, Terang Dicabein. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Lolita, Alay. Lagu dari Mala Agata, Kopi Dangdut. Dan kami juga menghadirkan lagu dangdut dari Lesti, Sekali Seumur Hidup. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin titip-titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari ini ada notifikasi masuk dari Dinda yang ada di Lembor Selatan. Selamat sore kakak penyiar, untuk kakak penyiarnya selamat untuk bertugas hari ini. Saya Dinda dari Lembor Selatan, ingin request lagu dangdut dari Ria Amelia SMS. Baik Dinda yang ada di Lembor Selatan, akan kami putarin lagu dari Ria Amelia SMS.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ria Amelia, lagu requestan dan lagu dari Dinda ya, yang ada di Lebar Selatan SMS. Lagu ini mengusung tema asmara, pendengar, cemburu, dan humor dalam hubungan rumah tangga percintaan. Liriknya menceritakan tentang kepergoknya pesan singkat SMS mencurigakan di HP pasangan. Sifat liriknya yang jenaka, lugas, dan sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari di mana pada masa itu HP dan fitur SMS sedang naik daun. Membuat lagu ini mudah dihafal dan diterima oleh semua kalangan. Bagian lirik seperti bang, bing, bung, yuk kita bang. Serta narasi tuduhan cemburu memberikan kesan interaktif dan menghibur. Kombinasi gendang dangdut yang mantap pendengar ya, sentuhan keyboard khas musik dangdut modern era 2000-an. Serta suling bambu yang memberikan aksen Melayu. Ria Amelia membawakan lagu ini dengan karakter vokal yang manja, bernada sedikit menyindir ya, nyambek lucu namun tetap ceria. Teknik vokal dan ekspresi penyampaiannya tidak terkesan marah sungguhan pendengar ya, melainkan lebih ke arah menggoda pasangan, sehingga pesan tidak terkesan marah sungguhan. Melainkan lebih ke arah menggoda pasangan, pesan lagunya terasa segar dan komunikatif. Untuk Anda pendengar yang ingin sama seperti Dinda yang jauh-jauh ya dari Lebar Selatan merequest lagu dangdut di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081238231982.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dibuang sayang, lagu dari Uci Sucita Pendengar benar-benar memiliki tempat tersendiri di hati siapapun yang pernah merasa dipermainkan dalam sebuah hubungan. Jika dirasakan pesan lagunya, ini ibarat momen curhat seorang wanita ya Pendengar, yang merasa cintanya hanya dijadikan tempat singgah sementara. Bayangkan saja saat sedang butuh atau saat sedang kesepian, dia datang bermanja-manja dan memberikan perhatian manis. Namun saat sudah bosan atau ada yang baru, jangankan dijaga, dipalingkan muka pun tidak ya Pendengar. Sakitnya terasa sekali, seperti barang yang sudah tidak dipakai,

nyanyikan aku. Karakter vokal Uci yang manis tetapi tegas membuat lagu ini sangat pas menjadi tempat pelampiasan rasa empati untuk pendengar yang sedang mengalami hal serupa. Supaya rasa sakitnya tidak akan semakin larut tentunya pendengar ya. Dan lagu dari Uci Sucita Dibuang Sayang mewakili perasaan Anda yang sedang merasakan hal tersebut. Bagi Anda pendengar yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini, Nur Aslan menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda atau bagi Anda yang sedang bekerja di kantor yang sudah mengantuk ya, akan kami putarin lagu dangdut untuk Anda. Langsung saja yang ingin titip salam request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu dari Dewi Persik Pedegaria, Suara Hati, kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang dipopulerkan oleh Dewi Persik benar-benar menyentuh sisi terdalam siapapun yang pernah merasakan perinya dikhianati dan dibohongi oleh pasangan, ya pendengar. Lagu ini seperti jeritan batin seorang wanita yang sudah lelah berpura-pura kuat. Selama ini dia mencoba bertahan, memberikan kesempatan dan menutup mata pendengar demi menjaga sebuah hubungan. Namun ketika kebohongan demi kebohongan terus terungkap dan janji manis berganti janji palsu, akhirnya batas kesabaran juga habis ya. Ada rasa kecewa yang luar biasa mendalam pendengar, di mana cinta yang begitu besar harus berakhir dengan luka dan penyesalan, yang membuat lagu ini makin mengena di dada karena warna vokal dari Dewi Persik pendengar ya, yang sangat berkarakter lewat teknik vokal yang bertenaga, tetapi syarat akan cengkok kesedihan Dewi Persik berhasil menyalurkan emosi yang begitu jujur. Kita yang mendengarkan bisa ikut merasakan sesaknya rasa kecewa dan tekad bulat untuk merelakan. Meskipun harus mengelus dada pendengar dan menahan sakit hati, aransemen musik dangdutnya dibuat mendukung suasana drama dan duka. Dentuman kendang dan nada-nada melankolisnya seolah menjadi teman setia saat rasa sedih membuncah. Lagu ini hadir bukan sekedar hiburan pendengar, melainkan menjadi wadah empati untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendah dalam urusan asmara, yang lagi galau. Lagu dari Dewi Persik, Suara Hati, mewakili perasaan Anda pendengar. Bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya sore hari ini, Nur Astan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Dan kami sudah masuk ya, ada notifikasi masuk dari Ria yang ada di Kenari. Selamat sore kakak penyiar, saya Ria ingin request lagu dari Mala Agatha dengan judul lagu Kopi Dangdut. Terima kasih kakak penyiar. Baik, akan kami putarin lagu dari Mala Agatha, Kopi Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kopi Dangdut, lagu legendaris yang sejatinya sudah melekat pendengar ya. Diingatan kita semua menjadi terasa jauh lebih segar. Atau mungkin Anda sedang menyeduh kopi, sedang duduk bersama keluarga. Lagu dari Mala Agatha, Kopi Dangdut hadir untuk menemani aktivitas Anda ya. Tema lagunya sendiri sangat akrab pendengar dengan keseharian kita tentang nikmatnya menikmati secangkir kopi hangat sambil ditemani alunan musik dangdut, tentunya musik dangdut dari Mala Agatha Kopi Dangdut yang hadirkan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di tangan Mala Agatha pendengar, aransemen musiknya dikemas dengan sentuhan dangdut koplo yang energi namun tetap terasa di telinga. Dentuman kendangnya yang mantap berpadu dengan tempo yang pas langsung memancing jempol dan kaki kita untuk ikut bergoyang tanpa sadar. Ditambah lagi vokal Mala Agatha yang jernih, ceria, dan penuh energi membuat lagu ini terasa makin hidup dan komunikatif. Lagu ini pendengar ibarat teman setia yang paling tahu cara menghibur pendengar. Mau dimainkan saat sedang kepo santai, menemani perjalanan, atau pas lagi lelahnya beraktivitas. Kopi Dangdut versi Mala Agatha selalu berhasil pendengar menghadirkan energi positif dan bikin suasana hati tentunya langsung ceria kembali. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip salam pendengar langsung saja di line WhatsApp 081-238-231-987.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terong dicabein dipopulerkan oleh trio Macan Pedegaria. Jika disimak dari segi lirik dan judulnya, lagu ini mengusung istilah pop yang sangat populer pada masanya. Kata terong digunakan sebagai kiasan humoris untuk menyebut para pria terong dicabein. Ibarat balasan telak untuk para pria tersebut ketika mereka berniat menggoda wanita, justru mereka lah yang diberi pelajaran manis hingga tentunya kewalahan sendiri, pendengar ya. Yang membuat lagu ini makin asik, pesan sindirannya sama sekali tidak dibawakan dengan nada marah atau emosi. Trio Macan membawakannya dengan gaya yang sangat energik, jenaka dan penuh warna. Perpaduan vokal mereka yang kompak dan lincah membuat lagu ini terdengar sangat komunikatif dan menghibur. Dari sisi aransemen musik, pendengar, lagu ini mengusung genre khas dangdut, dangdut remix, dengan beat yang cepat dan dinamis, ritmenya yang padat serta ketukan drum dan synth-nya yang modern dijamin langsung memancing siapapun untuk ikut bergoyang dan tersenyum mendengar liriknya. Lagu ini pendengar sangat pas sekali menjadi hiburan penawar penat untuk pendengar. Selain mengajak kita bergoyang heboh, lagu ini juga menyampaikan pesan tersirat dengan cara yang menyenangkan bahwa dalam urusan asmara kita harus tetap cerdas ya pendengar, dan tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu pria yang hanya ingin main-main saja. Setuju kan pendengar? Untuk Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, Nur Ahsan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami akan menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menerima, menemani ya pendengar aktivitas sore hari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar ya, kita sudah berada di penghujung program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah menunjukkan pukul 16, itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Satu RRISP Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Pendengar, sesaat lagi akan saya hadirkan program Indonesia Cerdas menemani aktivitas sore hari Anda. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Dimanapun Anda berada, khususnya senantiasa setia menangkap pemancar RRI di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Senang sekali saya Nur Astan dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda pendengar dalam program utama sore hari ini, Indonesia Cerdas, yang akan menemani waktu bersantai dan beraktivitas Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nantinya ya. Membangun kecerdasan kolektif suatu bangsa bukanlah sebuah proyek instan pendengar. Ia merupakan hasil dari investasi jangka panjang yang melibati aspek fisik, mental, hingga pemahaman tata negara yang matang. Sepanjang 2 jam ke depan kita akan membedah 4 pilar penting yang menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di daerah kita. Kita akan mengkaji bagaimana sinergi lintas sektor pendengar dalam pembangunan SDM, pentingnya literasi politik bagi pemilih pemula, urgensi pengentasan stunting dari tingkat desa, hingga strategi pemutusan rantai kemiskinan melalui jalur edukasi. Saluran komunikasi interaktif kami buka sepanjang program pendengar. Anda dapat menyampaikan lewat berkontribusi atau jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store pendengar. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi Nur Astan akan hadirkan pilar sinergi SDM dan literasi digital.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan, pendengar di FM 91,7 MHz, menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nantinya kami akan menghadirkan deretan informasi tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3. Maksud kami Relay Warta Berita Daerah, pendengar ya. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama berita Korwil News 7 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk Anda di sore hari ini yang kami hadirkan dari RRI Pro 1 Kupang. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dan Atambua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: nasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Polres Belu mengadakan trilateral meeting bersama APF dan PNTL. Berikut laporan Feby Leolede.
1: Sinergi, koordinasi, komunikasi serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia, Divisi Hubungan Internasional Polri menggelar kegiatan trilateral meeting bersama Australian Federal Police AFP dan Polisia Nasional de Timor Leste PNTL. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan kegiatan tersebut sangat penting sebagai langkah memperkuat pertukaran informasi, koordinasi dan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dan Australia. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan, narkoba, perdagangan orang dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerjasama lintas negara. Karenanya Polres Belu siap mendukung penuh setiap kesepakatan dan rencana aksi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
2: Sebagai pimpinan di Polres Belu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pejabat sekalian di Mako Polres Belu. Strategis dikarenakan provinsi NTT berbatasan dengan negara lain yaitu Australia dan Timor Leste. This meeting has strategic significance because NTT provides border other countries, namely Australia and Timor Leste.
1: Tempatan yang sama, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Juara Silalahi menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerjasama strategis ketiga institusi dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional dan harapan agar pertemuan tersebut semakin memperkokoh kolaborasi di berbagai bidang. Lanjutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan kedekatan dengan Australia menjadikan kawasan tersebut sebagai titik strategis sekaligus rawan terhadap kejahatan transnasional. Pihaknya berharap Polri, APF dan PNTL dapat meningkatkan pertukaran informasi intelijen secara cepat, akurat dan aman, menyamakan langkah operasional dalam penanganan kasus lintas negara serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara APF, PNTL dan Polri khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
3: Dari rekan kita dari AFP yang sudah kita banyak melakukan penindakan counter hari demi hari semakin berkembang, semakin meningkat dari
1: kesempatan yang sama, perwakilan dari Australian Federal Police AFP Sarah Hamot mengatakan Australia, Indonesia dan Timor Leste memiliki kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan wilayah tersebut membuat tantangan keamanan di satu negara akan berdampak langsung kepada negara lain. Lanjutnya, saat ini AFP tengah memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama yaitu penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkotika dan bahan kimia ilegal. Karenanya melalui kerjasama tersebut sangat penting dan strategis dalam menangani kejahatan di wilayah perbatasan. AFP juga tetap berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan mitra dari Indonesia dan Timor Leste dalam menangani berbagai persoalan berkaitan dengan kejahatan transnasional.
4: We recognize that Atambua and the border is a very big piece of the puzzle to link Kupang in the west and Timor in the east. And we are very happy to be involved and invited to help your respective countries link up and work together. And we want to be able to help you wherever we can.
5: Kami menyadari bahwa letaknya Atambua dan Kupang sangat kompleks juga dengan demikian pula dengan Timor Leste, sehingga kami berusaha untuk bisa membantu pihak dari NTT dan Timor Leste sebisa mungkin yang bisa kami lakukan. Dan kepolisian Indonesia, Polri sama NTT dan Timor Leste. Dan selama ini sudah beberapa banyak sangat baik sekali untuk kita.
1: Kegiatan trilateral meeting berlangsung di Aula Mapolres Belu Senin sore dihadiri sejumlah pejabat dari Polri, perwakilan dari Australian Federal Police, dan perwakilan dari PNTL Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Tongkat estafet kepemimpinan di STPM Santa Ursula ND resmi berpindah. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai ketua untuk periode 2026-2030. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
6: Pergantian kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat atau STPM Santa Ursula ND resmi berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Bartoli Antoni Surya Lenggo dilantik sebagai Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 menggantikan Yulita Eme dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Aula STPM Santa Ursula ND dan dihadiri pengurus yayasan, unsur pemerintah, serta mitra perguruan tinggi. Ketua STPM Santa Ursula ND periode 2022-2026, Yulita Eme, menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademi atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan berbagai capaian sekaligus membawa STPM Santa Ursula semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
7: Saya meyakini penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, STPM Santa Ursula akan melangkah lebih maju jauh ke depan, semakin berdampak adaptif terhadap perubahan zaman dan terus berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Sementara itu, Ketua STPM Santa Ursula yang baru, Bartoli Antoni Surya Lenggo, menegaskan kepemimpinannya akan diarahkan untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya mengajar keunggulan akademik, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
8: Arah kepemimpinan yang ingin kita bangun bukan sekedar memperkuat institusi, tetapi mentransformasi STPM menjadi perguruan tinggi yang unggul karena dampaknya.
6: Bartoli juga mengajak seluruh sivitas akademika, pemerintah, alumni, dan mitra untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar STPM Santa Ursula terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang dipercaya melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Berikut laporan Delvin Wandi.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
9: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
11: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang Yosef Lede mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
12: Yang pertama itu permasalahan tanah Haji Yusuf Sandung. Daerah itu sesuai dengan RTRW selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kota hanya Kabupaten Bukom.
9: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal ini mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Berikut laporan Vence Sakarias.
13: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut dibongkar yang sandar di pelabuhan Peti Kemas, Tenau Kupang. Kapal juga mengangkut 3 eskavator PC-200, 3 bulldozer, serta material konstruksi lainnya yang akan dikirim bertahap ke lokasi proyek. Kasarem 161 Wirasakti, Kolonel Infantri Alberto Justina David Ala mengatakan pembangunan 4 jembatan membutuhkan tambahan alat berat dan material dalam jumlah yang besar. Karena itu TNI Angkatan Darat mengarahkan kapal ADRI 53 untuk mengangkut material dari Jakarta ke Kupang.
14: Yang memaksimalkan ya bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Awal Desember nanti mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan.

0: dikirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
1: Kapal Adir 53 Letkol CBA Umeter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan. Besi tulangan dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
2: Salah, perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan. Setelah sudah selesai itu,
1: untuk diketahui ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatulei Barat, dan Jembatan Nun Pisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
3: Mendorong peningkatan indeks pertanaman di musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan, Wakil Bupati Belu terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi lahan Haikrit Desa Manleten. Berikut laporan Kristiandi Mau.
4: Mendorong peningkatan indeks pertanaman pada musim tanam 2 sekaligus menjaga swasembada pangan di wilayah perbatasan, Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Salves terjun langsung memimpin penanaman padi secara simbolis dengan menggunakan mesin penanam padi otomatis atau rice tran planter serta metode pembibitan menggunakan media mulsa di lokasi optimalisasi di Haikrit Desa Manleten, Kecamatan Tasifeta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan pentingnya peningkatan indeks pertanaman sebagai salah satu upaya memaksimalkan potensi lahan yang tersedia, terutama pada musim tanam 2 agar mampu menjawab kebutuhan akan beras di wilayah Kabupaten Belu. Wabub juga mengapresiasi gerak cepat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang gencar mendorong segala strategi cerdas untuk terus mendorong swasembada pangan di perbatasan. Vicente mengatakan dengan IP di musim tanam 2 akan berdampak positif bagi petani karena penanaman tidak hanya dilakukan sekali namun dua kali. Ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani karena produksi pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan pangan serta memaksimalkan infrastruktur yang tersedia seperti pompenisasi, traktor, dan sumber daya air untuk pertanian yang berkelanjutan.
5: Ini kita lakukan penanaman simbolis untuk musim tanam 2. Ini ada sekitar 150 hektar.
4: Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu Sylvia Amaral menyampaikan, untuk percontohan penanaman simbolis dilakukan di luas areal tanam 5 hektar, namun secara keseluruhan untuk target optimalisasi lahan mencapai 100 hektar. Menurut Sylvia, dengan penggunaan mesin penanaman padi otomatis serta pembibitan menggunakan media mulsa, lebih efisiensi kerja, baik waktu, biaya, serta mempercepat masa panen di musim kemarau.
6: Hari ini kita mulai penanaman simbolis dengan menggunakan alat rice transplanter. Di mana alat tersebut bisa memudahkan petani menanam, menghemat waktu, menghemat biaya, dan panen lebih cepat.
7: Oke, Bu Karis, untuk jenis padi yang ditanam untuk hasil secara simbolis hari ini apa?
6: Hari ini ada dua varietas, padi impari 6 dengan pajajaran. Pajajaran tuh kedua padi ini cocok untuk musim tanam 2 yang panas. Jadi dia 2 bulan sudah panen.
4: Selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sylvia Amara menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung sektor pertanian yang unggul berkelanjutan di wilayah perbatasan sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dengan berbagai program pemberdayaan unggulan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sinergi memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: 1.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadwi. Selamat sore, Doni.
2: Selamat sore juga, Ibu Nur Astan.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Hari ini puji Tuhan sehat, Ibu.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani sore Anda yang penuh kebersamaan ini hingga beberapa menit ke depan. Bersama saya Doni Kiadwi, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perakiran cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, dan pada malam hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 50 sampai 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,5 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai khusus bagian selatan diperkirakan 1,6 hingga mencapai ketinggian di 2,1 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan. Untuk mengetahui informasi perakirakan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakirakan cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore, Ibu Nur. Terima kasih.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bella buat Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan akan kembali menyapa Anda di hari Kamis, Jumat ya pendengar. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI. Sesaat lagi Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI NDR.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi

Adik Rere nih, atas nama pimpinan LPPR RI ND, saya ucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kita masih di program musik informasi ya. Informasi lainnya ya pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi Yuran Jaminan Kesehatan Nasional atau NADI JKN. Nah, inovasi keuangan ini secara khusus ditargetkan guna meningkatkan keaktifan kepesertaan masyarakat 80,25%. Pendengar, kegiatan peluncuran program berskala nasional ini diselenggarakan secara tatap muka pada hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Nah, sistem pembayaran baru ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial bulanan bagi kelompok pekerja rentan. Selain itu juga, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan bahwa mekanisme tabungan iuran ini dapat sistem konvensional perorangan sedang berlangsung pada 5 kantor cabang daerah. Selain itu juga, ia pun menegaskan bahwa seluruh masyarakat pekerja harian membutuhkan pola pembayaran iuran yang lebih fleksibel. Kerjasama strategis ini, lembaga koperasi daerah diharapkan mampu menjamin kelangsungan pembayaran iuran peserta. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal juga menyampaikan bahwa aspirasi mengenai skema pendaftaran peserta berbasis komunitas. Karena dengan skema digital kolektif memungkinkan masyarakat mendaftar melalui aplikasi mitra resmi secara bertahap setiap minggu. Informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini boleh akses ya laman resmi kami rri.co.id.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu?
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Bu, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Berada kita masih dengan informasi ya di program musik dan informasi sore ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat jaminan kesehatan nasional bagi seluruh pahlawan devisa negara. Nah, sinergi strategis ini resmi ditandatangan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, yaitu pada Senin 3 Agustus 2026 lalu. BPJS Kesehatan berkomitmen menjamin perlindungan medis peserta sejak pendaftaran sampai kepulangan. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan sosial komprehensif demi menjaga stabilitas cadangan devisa negara Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan bagaimana pentingnya peningkatan kualitas perlindungan bagi seluruh pekerja migran. Pembentukan lembaga khusus diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan jaminan sosial bagi para pekerja migran. Lebih lanjut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito berharap kerjasama ini dapat memperkuat proteksi peserta. Rencana koordinasi intensif bersama Direktorat Jenderal Imigrasi disiapkan demi memantau pergerakan para pekerja yang kembali. Nah, pendengar, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mendukung pemadanan data demografi. Sensus terpadu tersebut menjadi acuan krusial dalam merancang sistem jaminan sosial yang lebih tepat. Anda bisa akses informasi lainnya pendengar sore hari ini di laman resmi kami rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan

kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan risikonya. Nah, padahal pemilihan sepatu yang tepat berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus mencegah cedera. Dan melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, penggunaan sepatu olahraga khusus untuk membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Nah, perlengkapan ini dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu meredam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Nah, mendengar perlindungan tersebut tentunya membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut hingga pinggul. Setiap cabang olahraga tentunya memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda seusai pola gerakan dan juga intensitas aktivitasnya. Nah, untuk Anda memang yang suka lari misalnya ya, bisa menggunakan sepatu lari, dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak, menyamping, dan melompat. Nah, menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko lecet, keseleo, hingga cedera pada sendi dan juga otot. Nah, pendengar, kondisi ini sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Permukaan sol sepatu juga dirancang menyesuaikan karakteristik olahraga agar cengkeraman tetap terjaga saat bergerak. Daya cengkeram yang baik membantu mengurangi risiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Selain itu juga, selain melindungi tubuh ya, sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama. Kaki terasa lebih stabil sehingga pengguna dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Nah, pendengar, pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan ya, agar kaki tetap leluasa bergerak selama aktivitas berlangsung. Sepatu yang terlalu sempit ternyata berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Oke, untuk itu kita hadirkan satu buah nomor lagu dulu di sela aktivitas Anda di malam hari ini ya. Sepatu dari Tulus, semoga terhibur, selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: bangsa.
1: Peringkat RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Waktu kita di Florata sore ini sudah di ujung acara ya. Terima kasih dan semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah kasana maupun memberikan hiburan untuk Anda dengan berbagai informasi maupun lagu-lagu yang kami hadirkan. Tentunya saya Angela Butuh akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda sore hari ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan juga sukses untuk pekerjaannya dimanapun kita berada. Saya Angela Butuh pamit undur diri dan juga nanti di Florata malam ini akan ditemani oleh rekan kami Rian Hidayat untuk menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa dan salam sukses.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

dan pesan moral menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Rian Hidayat dan Budi Buku di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata malam ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan sebagai atau untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Manggarai di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memulai revitalisasi total SD Kawano di Desa Panleleng, Kecamatan Kota Komba Utara sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur pada Jumat 31 Agustus 2026. 31 Juli maksud kami, dan kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri Sekretaris Daerah Winsensius Tala, staf ahli bupati, para asisten serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap percepatan pembangunan sarana pendidikan di wilayah tersebut. Kepala SD Kawano, Paulus Hamu, mengatakan revitalisasi sekolah didukung anggaran sebesar 2.176.643.376 yang bersumber dari program revitalisasi tahun 2000.

Pekerjaan revitalisasi mencakup renovasi gedung perpustakaan, pembangunan ruang administrasi kepala sekolah dan guru, serta satu unit rumah dinas. Nah, selain itu, proyek juga meliputi pembangunan toilet siswa dan guru, penataan lapangan upacara, serta penyediaan sarana air bersih. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Elisius Nong berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wilshire Rugby di Singapura. Nah, ikut sertaan ini menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Demian Binongko Labuan Bajo tersebut. Elisius Nong yang lahir pada 14 Mei 1995 telah menjalani perawatan dan pembinaan olahraga di Yayasan Santo Demian Binongko selama kurang lebih 3 tahun. Dari proses latihan tersebut mendengar, ia kemudian menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi Wilshire Rugby tingkat Asia. Sebelum bertanding di Singapura, Elisius bersama tim menjalani persiapan di Bali. Ia mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena baru pertama kali mengikuti pertandingan internasional, termasuk menghadapi kendala komunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kendati belum berhasil meraih kemenangan, Elisius mengaku bangga karena mendapat kesempatan pertama kali tampil di luar negeri sekaligus membawa nama Indonesia. Elisius juga menyampaikan dirinya masih akan terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda pertandingan berikutnya yang direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang, termasuk peluang tampil dalam kompetisi di Jepang. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas di Manggarai Barat yang tertarik mengikuti olahraga tersebut. Dan BFF Asia sendiri merupakan organisasi yang bergerak dalam pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui program olahraga inklusif termasuk Wheelchair Rugby. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

untuk terus mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan bagi guru penerima TPG agar semakin memahami hak dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik profesional. Selain memastikan proses penyaluran tunjangan berjalan sesuai kebutuhan, kegiatan itu juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kompetensi pedagogik dan spiritual guru secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan sekaligus profesionalisme guru agama Katolik. Pengelolaan TPG dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Kegiatan ditutup dengan sesi dialog interaktif dan foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Katolik di Kabupaten Ende. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

DMP di Kabupaten Ende telah selesai dibangun. Namun hingga awal Agustus 2026, seluruh gerai tersebut belum dapat diperoperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas pendukung sebelum dimanfaatkan untuk kegiatan usaha koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Majurutu, pada Senin 3 Agustus 2026 menjelaskan bahwa secara fisik bangunan gerai yang dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara telah rampung. Namun proses operasional belum dapat dimulai karena fasilitas pendukung belum tersedia dan belum dilakukan verifikasi. Ia mengatakan fasilitas yang masih harus dilengkapi meliputi meja, rak, kursi, lemari hingga barang dagangan yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas usaha koperasi. Seluruh kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara. Valentinus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, dalam waktu dekat sedikitnya 5 gerai akan segera dilengkapi dengan fasilitas pendukung sehingga dapat dipersiapkan untuk mulai beroperasi. Di sisi lain, ia menyebutkan sebanyak 14 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ende telah lebih dahulu menjalankan kegiatan usaha atas inisiatif pengurus dan pengelola koperasi di masing-masing desa. Operasional dilakukan dengan memanfaatkan ruang kantor desa maupun aset milik pemerintah desa. Menurutnya, usaha yang dijalankan saat ini masih berfokus pada penjualan kebutuhan pokok atau sembako sambil menunggu gedung dan fasilitas permanen siap digunakan. Langkah tersebut menjadi upaya pengurus untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa lebih awal. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende telah memberikan pelatihan kepada para pengelola koperasi sejak tahun lalu. Setiap KDMP mengirimkan 2 orang peserta untuk memperoleh pembekalan mengenai tata kelola koperasi dan pengembangan usaha. Ia juga menambahkan pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan melalui pengawasan manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pembinaan kelembagaan agar seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Ende dapat beroperasi secara optimal setelah seluruh fasilitas pendukung tersedia. Valentinus berharap proses penyediaan fasilitas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dapat segera diselesaikan sehingga seluruh gerai dapat beroperasi, memperkuat perekonomian desa, memperluas layanan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan suami dari di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke-3-4 kita

0: memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama

0: penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi

pada kesempatan yang baik ini juga saya mengatakan.

0: Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.

0: perekonomian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Nanti akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian

0: konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta.

0: sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
4: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
5: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
6: Jadi untuk dari tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan.

0: 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan

0: saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
1: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, macam camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif,

0: daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Andari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
0: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami, Nati Niar Abdulliti Loli, akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Abdul Diki Loli yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah satu panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi.

penyelenggara pertandingan menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi karena untuk pertandingan terkait mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim bukan malah membuat tim kelelahan sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk menyiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merah Putih, Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda.

Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Boko. Dan setelah warta berita berjalan dengan Pro3 Jakarta, pendengar kami ajak kami, pendengar kami umat Hindu dimanapun berada, untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik sumber energi manusia. Tapi sebelum itu, kami hantarkan mimbar agama tersebut dengan sebuah lagu dari Novi Surya Palawara dengan judul Kusebut.

Om Swastiastu para pemirsa pendengar semeton Hindu Ring Ende. Sangat sukacita rasanya kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat suara, ya. Agar kita tetap ceria, tentunya kita perlu tenaga, ya. Dalam situasi yang carut marut niki, kita perlu tenaga ekstra. Nah, pertanyaannya, tenaga ekstra dari mana? Gitu ya. Jangan sampai kita mencari-cari tenaga itu, akhirnya kita justru kehilangan tenaga. Banyak yang salah arah. Ya, perlu di sini saya sampaikan, soal tenaga itu sebetulnya murah, cuman kita tidak tahu di mana adanya tenaga itu, bagaimana mendapatkan tenaga itu. Ya, ampun, ini yang bahasanya agak campur-campur ya. Begitulah, sesekali biar nostalgia kangen sama Bali ya. Kalau ada semeton yang memang lahirnya di Bali, dan kemudian juga ada yang pengen ke Bali. Ya. Mudah-mudahan bulan Juni kita bisa bertatap muka langsung pada saat hari ulang tahunnya Bung Karno, sebelumnya adalah hari lahirnya Pancasila tanggal 1. Mohon doanya kita bisa bertemu. Nggih, semeton sareng sami, kita kembali kepada judul acara Mimbar Agama Hindu kali ini adalah sumber energi manusia, ya. Karena manusia kalau nggak punya energi, bahasa klasiknya adalah hidup segan mati tak mau, ya. Untuk apa gitu ya, nggak jelas. Oke, biar tidak terlalu melebar, tiang urai dulu sumber-sumber energi itu. Satu, tidur yang berkualitas. Dua, makan yang benar dan baik. Tiga, berbuat baik, tulus ikhlas. Dan yang terakhir adalah meditasi. Ya. Kemudian yang perlu yang jelaskan satu demi satu sekarang ini adalah tidur. Dalam satu hari 24 jam, globalnya kita harus tidur 8 jam global. Ya, walaupun kurang lebih 1 jam. Ya. Kadang kita lebih memberikan waktu untuk tidur, kadang kurang karena keadaan. Tetapi kompensasi itu harus segera dilakukan. Tidur. Satu hal yang sering dilupakan, di dalam tidur itu ada namanya waktu emas. Kalau bahasa bulenya, golden time. Tidur dari jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Ya. Itu 7 jam. Siangnya relax 1 jam. Totalnya menjadi 8 jam. Oke. Okay. Nah, kenapa tidur jam 10? Karena ada organ-organ tubuh yang mau istirahat. Ya. Lambung misalnya. Jangan pesta setiap malam, lambung itu mesti istirahat jam 10. Kalau jam 10 kita masih makan, apalagi makan-makan yang berat ya, daging misalnya, itu tentunya kita menyiksa diri, memaksa organ kita untuk bisa tetap aktif. Nih. Kasihkan dia istirahat. Malah teori dari Belanda, kita makan terakhir itu 4 jam sebelum tidur. Kalau kita transformasikan golden time dengan jam 10 masih makan, berarti kita jam 2 pagi baru boleh tidur. Nah, apa dong, besok pasti ngantuk kan? Karena mungkin kerja,
mungkin nyopir atau apa, itu tidak boleh. Belajarlah menyayangi diri. Kemudian daripada itu, di dalam tidur, upayakan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu apa? Enggak mudah terbangun oleh gangguan-gangguan kecil. Hanya sekedar HP hidup, hanya ada orang ngetok pintu saja kita udah terbangun, berarti tidurnya tidak berkualitas. Ya, kalau orang Bali bilang itu pules-pules meng ya, langsung bangun gitu ya. Jangan. Jadi organ tubuh kita tidak full, dia istirahat. Bila mana perlu, bonusnya adalah mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, besok pagi bangun langsung tersenyum. Ya, oke. Tadi sudah saya sebut awal tidur, di dalam tidur, dan sekarang ujungnya, bangunnya jam 5 pagi. Kan pepatah mengatakan, bapak ibu kita, tetua kita mengatakan, bangunlah sebelum matahari bersinar, terbit. Ya, itu malah menjadi keyakinan ini di Jepang sebagai negara matahari, harus bangun sebelum matahari terbit. Makanya pada saat matahari terbit, semuanya sudah siap bangun. Begitulah dikatakan pula bahwa semua orang sukses pasti bangun pagi. Gitu ya. Karena ada ekornya. Setelah bangun pagi, dia membuat program, membuat evaluasi, membuat tahapan kerja dan lain-lain, sukseslah dia. Jangan nanti salah dipelintir omongan saya. Begitu bangun pagi langsung sukses, tidak. Kalau bangun pagi hanya ngopi, merokok, terus ngobrol, dari mana dong datangnya sukses? Yeah. Nah setelah itu, 5 menit saja merenung. Apa yang sudah terjadi kemarin dalam mimpi? Kalau tidak ketemu, tidak apa-apa. Astungkare ketemu. Kalau ketemu, sikapi. Untuk hari ini seperti apa? Jadi lelintihan hidup kita dari hari ke hari itu jelas. Yeah. Begitu soal tidur. Setelah itu bangun pelan-pelan saja. Sama dengan motor ya. Masa baru cek greng langsung ngebut. Tidak, semuanya pelan-pelan. Persendian khususnya juga yang sudah umur ya. Di atas 40, di atas 50, apalagi di atas 60. Persendian terutama pergelangan kaki sangat kunci. Ya, kalau pergelangan kaki enggak beres, berat. Caranya menguji adalah berdiri dengan satu kaki. Berapa detikkah mampu? Nah, itu ya. Enggak apa-apa, dikontrol saja. Saya juga pernah mengalami karena saya kurang peduli. Oke. Setelah itu jalan-jalan, minum yang hangat, baru lanjut apakah mandi ataukah apa. Nih, itu soal tidur. Nah, kemudian yang kedua soal makan. Pada saat makan pagi upayakan ya reramuan dulu lah. Jangan langsung kopi ya. Lambung itu perlu dibersihkan, mungkin perlu air jahe atau air sereh. Sereh, kunyit, jahe bagus. Itu untuk terapi, jangan kopi dulu. Setelah itu terjadi dilakukan baru minum kopi ataukah sarapan. Kemudian paling cepat 4 jam, kalau bisa 6 jam kemudian baru bisa makan. Ya. Kenapa? Siklus daripada perut itu adalah 4 sampai 5 jam. Jangan sampai makanan ini belum jadi sudah diberikan tambahan lagi. Gitu ya. Kemudian setelah makan istirahat, jangan buru-buru malah muntah nanti, udah masukin keluar lagi ya. Makan yang berkualitas, ingat berdoa ya. Kalau bisa makannya ini juga, karena kita sudah puluhan tahun
jutaan orang tertipu soal makan, makanlah buah lebih dulu, baru nasi. Nih, kasih jeda barang 5 menit, 10 menit. Ini manfaatnya juga kebersamaan di dalam keluarga. Nih, itu makan. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik, ngomongnya gampang ya. Tapi sebetulnya kalau berbuat baik itu step di bawahnya adalah berkata yang baik. Untuk bisa berkata yang baik tentunya kita harus apa namanya itu memikirkan segala sesuatu yang baik. Baik itu apa? Relatif. Menurut situasi tertentu. Ya. Menurut saya baik seperti ini, menurut Semeton belum tentu karena fasilitas-fasilitas tertentu berbeda, ya. Nah, Semeton D&D mungkin ketemu orang yang terlambat dia naik bemo pas kita lewat. Kalau mau dia numpang gitu ya, ayo tawarin. Begitu. Mungkin suatu ketika kita pas belanja, ada sebelah kita itu kurang uangnya lagi 1.000, 2.000, berilah. Itu sudah cukup berbuat baik. Ingat ya, berbuat baik itu untuk diri sendiri. Ya. Malah ada suatu keinginan dari Tiang menginspirasi, manakala nanti saya di ND, saya pengen pergi ke rumah sakit. Ya, sekedar membawa roti kecil lah. Roti kecil, sabun, sikat gigi, gitu ya. Berbagilah dengan mereka. Bukan bermaksud pamrih, tapi ini adalah cerita yang bisa dipercaya. Tuhan sangat dekat dengan orang yang sakit dan miskin. Pertandanya apa? Dia pasti selalu menyebut ya, Tuhan tolonglah biar saya ada rezeki, itu kata orang miskin. Tuhan tolonglah saya biar saya segera sembuh, kata si sakit. Mari kita tetap melakukan yang terbaik. Tuhan pasti memperhitungkan. Ya. Malah kalau saya sitir sedikit, katanya Ebit GAD, Tuhan pasti memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Begitulah. Bukan Tuhan disuruh, saya berbuat baik, sekarang minta dong besok mobil gitu. Jangan. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita minta. Begitu ya. Jadi berbuat baik. Mungkin ada anak kecil mau nyebrang susah, rame gitu ya. Ya udah, seberangin saja. Ataukah dia kehabisan bekal, kalau dia perlu makanan ya pas kita bawa ya kasih aja. Mungkin dia perlu uang barang seperti tadi saya bilang 1.000, 2.000, 3.000 ya ikhlaskan saja. Nggih. Bila mana perlu, kalau mungkin orang tuanya pas dinas luar atau apa dia enggak ada ngantar ke rumahnya, inilah kesempatan. Anak kecil itu sebetulnya membuka pintu hati kepada kita untuk bisa berbuat baik. Berterima kasihlah. Nah, secara perlahan saya akan hapus istilah take and give, memberi dan menerima. Saya mau rubah menjadi give and give, memberi dan memberi. Saya memberi bantuan, orang itu saya harap memberikan ruang kepada saya untuk saya melakukan perbantuan itu. Kalau orang itu tidak membuka diri untuk dibantu, ya otomatis saya tidak bisa berbuat baik. Betul gak? Ya kan? Nah, ini ajaran memang sudah agak tinggi ya. Ajaran budi. Semeton semuanya, memang belangkunya kita adalah agama Hindu. Tetapi percayalah, Hindu more than religion. Because Hindu is way of life. Hindu adalah tuntunan jalan kehidupan. Apalah arti sebuah nama? What is name?
kata Shakespeare. Nah, mari kita cerdas, ikhlas dalam menolong orang lain. Ya. Kemudian, sumber tenaga yang keempat adalah meditasi. Meditasi ini banyak sekali jenisnya. Saudara Buddha kita sangat fanatik dengan meditasi vipassana. Dia memperhatikan seluruh organ tubuhnya. Hai jantung, apa kabar? Hai paru-paru, apa kabar? Hai lambung, hai usus, dan lain sebagainya. Semuanya disapa. Sama halnya kalau kita bertamu, disapa, disebut nama kita, seneng kan? Daripada dicuekin sama tuan rumah. Ya, itu baru meditasi vipassana. Kemudian ada juga meditasi yoga aksara. Semua aksara-aksara yang ada dalam diri, lebih dari sekedar cakra, disapa, diaktifkan, dicuci, ya, akan berdampak kepada yang lain-lain. Ada juga meditasi dasa aksara, sabata inamasiwaya. Itu ada. Banyaklah juga di Google. Jangan sampai kita menggunakan HP untuk sesuatu yang, minta maaf ya, hanya seneng gitu ya, tidak bermanfaat. Di samping kuota habis, mata juga berbinar-binar. Saya punya teman tukang pijit, sejak COVID itu omsetnya dia naik 60% tamunya, malah pernah melonjak ya. Kenapa? Orang sakit leher, sakit punggung banyak. Kenapa? Itu tangannya itu lumayan HP aja tiap hari. Boleh sih boleh, cuman harus proporsional ya. Setelah main HP seperti apa ya begitu. Kemudian meditasi yang paling sederhana hanya meditasi pranayam, artinya bernafas. Nafas itu ada nafas dada, nafas perut. Nafas perut itu dibagi 3 ritem. Ritem panjang, ritem pendek, dan ritem sedang-sedang. Ya. Jadi yang paling enak di puncak meditasi adalah kita bernapas seperti semuanya otomatis. Ya. Kalau memang memungkinkan suatu ketika, manakala kita bertemu, silakan dicatat pembicaraan saya dari sesi pertama, dua, dan tiga, dan termasuk ini, kita akan bahas. Ya. Ngiring semeton, mesekian, mari kita bersatu. Bersatu kita bisa. Sekali lagi, meditasi itu membuat kita menjadi bagian daripada buana ageng alam semesta ini dan buana agung alamnya Tuhan. Ingat ya lagunya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh. Eh salah ya. Balik ya. Engkau jauh, aku jauh. Kalau kita menjauhi Tuhan, Tuhan tidak mengejar kita. Ya. Tuhan pun akan, maaf, bisa melupakan kita. Sehingga suatu ketika kita tidak punya uang, ya dicuekin. Pas kita sakit, dicuekin sendiri. Malah tidak digubris gitu ya. Marilah, kita ini hanya sebutir debu di angkasa ya. Always dust in the wind. Kita hanya debu-debu yang berterbangan. Mari berguna dalam hidup ini, bermanfaat. Sekali lagi, untuk Dharma Wacana pada kali ini, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga semeton bahagia. Semoga semuanya sehat, sejahtera, senyum selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Langkah Siti Menuju Cahaya yang diproduksi oleh RRND. Dari studio kami ucapkan

0: Jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar, lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf Pak, saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda Siti, kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Bu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah Siti, dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa ayah, dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup. Kami bangga padamu anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah. Meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

0: Pendengar Pur 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah, Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya. malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bossa.
0: Hobinya di bossa. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru

0: Saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke.
0: Okay. Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
1: Nggak hilang.
0: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung itu sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
0: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
0: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi kalau Mbak Ita Purnasari ini nggak asing juga bagi saya. Itu selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
1: Ida Leman ikut hadir di sana.
0: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita

0: Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Wanita Winata ini memang suka.
1: Sangat. Ini untuk acara yang terbaru itu ya,
0: yang kebudayaan ini itu kan. Sudah kita terakhir ketemu dengan kakak saya,
2: Mbak Yana.
0: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Ya udah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo. Ini Mbak Neni. Aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah. Ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda.
2: Mbak
1: Neni. Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ceritanya?
3: Dari 9 tahun.
2: Di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni.
3: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
3: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di TK lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung
2: nunjuk tangan.
3: Saya mau nyanyi.
2: Naik ke atas.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lilis Suryani.
2: Lilis.
3: Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau gak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu main ini ya.
3: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darawita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
3: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Neni.
3: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Apa itu Mbak Neni?
3: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
3: Iya.
2: Luar biasa ini.
3: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya. Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya.
2: Edukasi pastinya.
3: Seperti itu.
1: Siap. Nah,
3: setelah itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Neni nih.
3: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Neni.
1: Udah antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam, Pak Ahmad.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
2: Ada yang mau disampaikan?
4: Kenalan sama tamu.
1: Oh, silakan.
2: Ya, silakan, Pak.
1: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni,
2: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.

0: Salam kenal dan salam hormat takdim.
1: Siap. Itu aja?
0: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup ini sehingga Mama Ludin, Bunda Yana, Bunda Yeni ini bisa rukun dan kompak.
1: Siap.
0: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
0: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
1: Okay.
0: Ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
0: Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
2: Merdeka. Okay, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat Bu Farida.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan bintang tamu kita.
3: Ini silakan Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
3: Ya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
1: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
3: Lagu ini iya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
3: Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini, kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
1: Okay.
3: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
3: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti akan dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
2: Silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi Jambi, ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi, dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
4: Malam-malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
4: sehat
2: apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Oma.
2: Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka
1: aja. Siap.
4: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
4: Katanya tadi di tahun 68 apa?
2: Di tahun ya, 68 ya, nanti akan dijawab
1: ya.
2: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih? Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior, perasaan itu gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita, kayaknya bangga banget gitu.
1: Maaf, orang ke Palembang gak disamperin.
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
4: Nanti deh ketemunya.
2: Siap.
4: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Om tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
4: Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
4: Iya, kayaknya Pak Waludin Olivin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Berapa
4: tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya iya masih.
4: Soalnya seperti apa gitu, ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
4: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu.
1: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
5: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
5: Dayana, Bunda Neni.
1: Siap.
5: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Ya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
5: Senior semua nih diborong sama
2: legend
5: satu ini Mas.
1: Junior
2: lah. Legend keren.
5: Keren. Terbener ini.
2: Mangga tuh.
5: Ya, saya apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin.
5: Luar biasa.
2: Iya.
5: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
2: Sing ada lawan.
5: Oh, Mas Awal ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
5: Buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
5: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
5: Okay. Tapi sampai terjadi. Okay. Impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
5: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Indonesia?
2: Oke, nanti akan itu. Dijawab ya Pak Hasanuddin.
5: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
5: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
5: Oh, deket. Pasang
2: di sini
5: waktunya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
2: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semua. Katanya bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya gimana ceritanya langsung jawab
2: mau ada acara
1: siapa yang
2: juga.
1: Mau jawab
2: mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni monggo Mbak Yana.
6: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama
1: ya.
6: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
6: Sebelum di Starina.
2: 20-an tahun.
6: Oh iya. Kami sama-sama di Ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
6: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
6: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Makanan favorit masing-masing.

0: sedikit.
1: Orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya, Marini ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, nah, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
3: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja, aduh.
3: Kemudian, Bunda Yana.
4: Kalau saya sukanya bakso.
2: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak, rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak cingur.
3: Jenengan tiang
2: rujak
3: cingur. Surabaya ya?
2: Mbak Yana Surabaya.
4: Lama di Mak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
3: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana.
4: Saya habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur.
3: Nanggeng.
4: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
2: Oh, dilahirkan gitu.
4: Saja.
3: Oh, iya.
4: Rujak cingur enak banget.
3: Lo pastinya untung balap ya.
4: Ada surabaya okay. Dan ada rujak.
3: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
3: apa nih?
2: Apa Bang?
5: Nah, kalau saya ini aneh juga nih. Kemana-mana saya cari lontong.
3: Lontong?
2: Lontong ya.
5: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: carinya lontong ya ampun.
5: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang,
5: di 11 hari di situ
2: lontongnya
5: bisa turun.
3: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
3: Oh iya makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
2: Lagi lontongnya gurih mas ya, wih.
3: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu.
2: Tahun 70-an.
3: 71 ya.
1: 70-an lah kita, 70-an.
3: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
2: terjawab ya, itu. Mbak Farida.
1: Ya, betul.
3: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
4: Iya. Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan Susana, Titisan di Ular.
3: Uih,
4: terus Mat Pelor.
2: Waduh.
4: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu. Ya Mbak Yana ya,
4: jauh
2: dan diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Masih terus diputar dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantap nih Mbak Yana.
3: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
5: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Nah,
2: betul.
5: Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
5: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Ranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
3: Oke. Siap.
2: Mantap.
3: Oh, mantap kalau begitu.
2: Terjawab sudah.
3: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu
2: Ana,
3: ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh. Kalau enggak juga apa-apa.
2: Ini
3: gitu
2: kan
3: ya.
2: Apa-apa. Termasuk
1: nggak
2: kita.
1: Apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
1: Iya, nggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang
2: betul,
1: usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajur-ajurugan ya.
2: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya Mbak.
1: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah
2: iya.
1: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
3: Tadi juga ditanya, dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Nini ya?
1: Gemeter sekali. Oh, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu. masih energi itu masih energik, ada power,
2: Mbak Nini.
1: Ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
3: Siap,
1: kalau wajah gitu juga alhamdulillah 71 ini.
2: Wow, wet pol Mbak Nini mah wet pol.
3: Kalau Bunda Yana,
2: iya.
4: Kenapa tuh?
3: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 2 Agustus ini 66.
2: Wow. Ini malik.
3: Pasti remaja senior semua ya. Ya
2: mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
2: Awet muka ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni. Ya, ya, ya, ya.
4: Nah, terima kasih.
3: Kalau Bang Awaludin?
5: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, aduh, benar Mas.
3: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
3: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong,
3: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana.
1: Oke, saya jawab ya.
3: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
3: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Wow. Karena katanya, menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
3: Okay. Wow.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Nini. Aduh.
3: Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian
2: lah itu
1: cita-cita nenek saya. Iya,
2: iya, betul. Luar biasa.
3: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
3: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita langsung dengerin dari
2: memori kita langsung.
3: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya. Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Siap. Banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam
0: Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mami.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempat-sempat. Ini aja disempat-sempat. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Ya, semoga cucunya cucu, ya. Sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya ya kan, ya. Bunda. Ini ya, untuk
2: terima kasih. Ya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Nggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Ya. Itu udah pakai kostum tinggalnya ini.
1: Berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: ada Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: sejak baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana, betapa.
2: Aduh, jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh, aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mani bisa aja. Nanti next ya Mama Nia. Ya. Siap, kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Luang rindu off air ya Mama Nia, ya. Siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang, tolong patenggangkan.
1: Aduh, suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Oh iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Ya Allah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama Nia ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semati itu lagi.
1: Siap Mama Nia.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama Nia.
2: Ya, semoga kita semua sehat, dalam keadaan yang iya, nggak usah disebutlah kita, aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih banyak umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama Nia. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya.
2: Ini pengganti aku nanti kan yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama. Oke. Kita saling doa ya Mama Nia.
2: Ya. Okay. Okay. Ya, sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak sudah Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Nia. Sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya, melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Okay.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: ini mempertemukan
1: ya,
3: kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa sih?
1: Siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nitriana.
4: Nitriana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Bang Andi. Iya, kan kapan hari 10, jadi nang tamu. Iya.
4: Penyanyi banyaknya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC. Iya, ya, kalau begitu.
1: Mantus Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu. Kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya?
5: Iya.
1: Boleh tahu judulnya Mbak Neni?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cece cocok nih sama ini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada Andi nih ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita? Ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: seru
1: sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada Fonny Pawaka, model ya apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Ampuni Lely. Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Marlang.
1: Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Iya Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film.
1: Oke. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin ya. Udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jumat.
0: Sama
6: Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Bu RRI semuanya yang mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Amin.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus.
0: Berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
0: Pak Awi. Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95% oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya. Nah,
3: tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa,
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja.
1: Mungkin di Facebook, ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Nah, share di situ. Juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bunda Cici, Bunda Epi, Bunda
1: masing-masing Sofia. Posting di masing-masing Instagram posting, ya. Masing-masing siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana, Do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Cakep. Pak Bung Yudi, Mbak Ika.
1: Baik, alhamdulillah. Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Mahadamang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bu Neni, kedengeran kok. Dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, gitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benny Jo, apa yang mau ditanyakan?
7: disampaikan ya, disampaikan
1: ya,
7: oleh
1: Pak Siapa.
7: Pertanyaan untuk Mbak Neni Tria, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fadi. Itu yang
0: saya ingin
1: tahu. Nanti dijawab ya, Bang Denny.
7: Untuk Bang Awaldin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Mado, Ibu Priskila Balebu, semari Ibu Priskila.
0: Nah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
8: Selamat malam, Bang Oscar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana, sehat.
1: Okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Oke, Bang Hendra. Mas Hendra.
8: Tanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Iya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Bulan Wogiliang. Kalau nggak kesini Wogi, Mbak Nenia.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siar Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memorial.
8: Lupa tadi ya.
0: Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat.
0: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman Jirbon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mani. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes.

0: lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: Tanggal 10 Agustus.
0: Termasuk yang di Ruang Rindu. Ya. Ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih kesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener itu ya sinetronnya selalu ditunggu di TVRI.
2: Kata-kata saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Ida dia nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masya Allah ya.
2: Nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesona Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iya
1: lah emang dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Lea Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya. Pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget. Masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan ada saya banyak. Ada Starina loh, ada personal, ada celebrity club lah.
1: Banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu. Tiba-tiba ini awe ini dia ngomong sama istri. Nah, saya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau berundur ya. Ditagih baru berundur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Nah, saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awi ya. Akhirnya saya bilang Awi gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap. Udahlah, saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta ini Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, kita nggak kepengen bersatu.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak mama aja ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semua.

0: Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Rindu, ruang berbagi rindu memori
1: lewatlah. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
0: Iya ya, senang deh dengarnya
2: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
0: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Dengan Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
1: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
2: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
0: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni
0: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya. Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
2: Ayo nonton,
1: oh, iya dong.
2: Mbak Dinda, ayo nonton dong.
0: Dengar dari masing-masing daerah ih,
2: keren. Ya kebayangkan seru dan kerennya, iya.
0: Bang Awe.
2: Iya, Bang Awe.
0: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau enggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis, heeh.
0: Menulis iya. Punya puisi enggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
1: Oke. Okay, ditunggu ya. Bang Awe. Oh,
2: iya.
1: Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
0: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke. Okay. Oh, ya.
2: Oke, siap.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah cece, kenapa muda?
1: Oke.
2: Tadi
0: agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
3: Iya. Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
0: Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju muslim.
2: Keren, betul.
0: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
3: Balai
0: namanya
3: Sidang,
0: ya?
3: Balai Sidang.
0: Balai Sidang.
1: Siap.
0: Pernah lihat langsung.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah. Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih
2: Teteh.
0: Lancar, hatur nuhun, terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
3: Lagi dong.
1: Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
1: Ini apanya Ida Leman ya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman. Ya,
4: selamat malam Pak Awaludin Awe.
1: Ya, selamat malam.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
2: Iya, namanya sama.
4: Sama Leman ini.
2: Iya, namanya sama.
4: Ujungnya kita mamba. Ita gitu.
2: Iya Bang.
4: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak ini dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
2: Benar dong, ada.
1: Dengar, Mbak Neni silakan.
4: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat chat ini ya di YouTube, aku lihat muka wajah Mbak Ita yang asalnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
1: marun.
4: Dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
4: Langsung melihat YouTube-nya. Begini. Untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau periwartawan gitu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
4: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan. Penyanyi dan
1: film.
2: Pemain film juga.
1: Obsesinya apa gitu ya?
2: Oke. Nanti dijawab gitu ya.
4: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan obsesinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
4: Ida Leman. Ya gitu.
1: Siap.
4: Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
4: Salam balik.
2: Silakan.
4: Untuk kakak saya Tiadi Bondowoso, Putra Bagenda.
1: Oke.
4: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Mat Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih
4: Indonesia gitu.
2: Terima kasih Bang Leman.
4: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo. Uni Rahma. Selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab.

0: selamat bergabung kembali.
1: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
2: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
2: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
2: Ya.
0: Dokar.
2: Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Nah, begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Penyair sekolahan.
2: Baik. Bangga, seneng banget yes. Dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Lembang, saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang. Ya, siap. Ya, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
0: Oh.
2: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Takutan kekhawatiran saya gitu loh karena muncul memicu reaksi-reaksi yang
2: emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handal.
0: Siap kalau
2: sampai
0: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Daneni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
1: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
1: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
1: Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
0: Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya di film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Selama Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya tahu kok papa marah, enggak, aduh, kenapa? Karena papa tetap juga kan, apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Terus
4: saya kan main sinetron ya banyak.
2: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
4: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki.
4: Tapi Ida Leman, Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan.
0: Okay.
4: Tapi nenek-nenek saya malah biar lah ibu, Wak.
2: Kenapa tidak ya?
4: Ke jauh kemana-mana. Alhamdulillah sekarang karena papa saya ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto ada larang padahal darah dia turun.
0: Iya.
4: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
2: seni,
4: jurusan di sana. Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah Kilang kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya boleh langsung kenal osor sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket kurik saya lama
2: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana bisa ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh Mak.
4: Monggo, hiji, matur nuwun. Dalam manggil Sri saya kasar. Salah, kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ileman, ojo ngomong ono Sri terus yang Bu itu gak boleh, Bu ya Bu kain Mbak Pur itu kain kan kain Padang kan Vincent ke kanan, kanan ke kiri, lupa salah yang benar Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
4: Senang di protes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu, makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus diundang.
0: Siap. Ini kita ada telepon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Malam. Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Bang Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya tolong ini di anu sekali lagi ya ini Bunda Lema kemudian siapa tadi satu lagi ini
2: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
5: ada tamunya nih
2: iya ya. Ada bintang tamunya silakan Pak Kasiman.
5: Awe Bunda Triana, nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
2: nggak dikeluarkan novelnya Bang Awe.
5: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya nanti saya lupa, nanti tolong judulnya
0: dikasih. Siap.
2: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
5: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
5: Karena 12 tahun
2: okay, ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
5: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
5: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda. Ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
2: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
2: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
6: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
6: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya?
2: 11 tahun.
6: Masih pakai poni kayak kita.
0: Ya sudah.
2: Oke,
0: pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: ruang rindu memori lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali, kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu. Saya pengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk seluruh Indonesia Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Masih sehat semangat,
2: mantap. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Nini.
2: Inilah, siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap, gerak. Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang
0: Bunda Ida Leman, next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang udah nong keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontra saya kurangin. Sebanyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak karena kaki saya luka sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakaian dagang kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, kita terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah saya cuma ada cita-cita, saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Biawati, ya Aman, ya Kak TVC, ya si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Benar, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur, siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa,
3: betul acara besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida lain semua,
3: ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di situ satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan Trey juga seniman, dia juga
1: banyak. Dan Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk jadi membimbing acara. Kita bersama semoga.
1: Ya, Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
1: Bang Awe, ya. Ada yang bisa
0: next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu.
0: Udah kebayang
4: itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Kenapa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya lebih menantang karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi tanggal 10 Agustus
4: di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong,
4: 9
3: itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9 Agustusnya. 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut, Mbak?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya. Tapi sebenarnya ini kan dimasukkan sebagai orang fellow. Saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu. Itu
0: seru.
1: Aduh, agak seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
4: Oke, juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
4: Jadi
0: benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai.
4: Ya, pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Adlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Leman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta hiburan, penonton Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, okay, siap.
4: Nah, itu. Nah, gitu.
0: Kita, jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Oh, kita seneng ya, banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doain ya semoga.
0: Amin.
2: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik. Mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai
4: ya luar biasa. Saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, tentang. Ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Okay. Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
4: Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak
0: Yana,
1: dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan.
0: Wah, baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Purnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

bahwa ternyata kedatangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita jamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

sekaligus memberikan informasi-informasi ya dari kami sebagai hal untuk menambah wawasan kita menjelang tidur, dan kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami tentunya terkait dengan banyak masyarakat yang masih menambah dosis obat ketika gejala belum segera meredah. Nah, apoteker kembali mengingatkan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko keracunan obat berdasarkan

Eza menyebut parasetamol termasuk obat yang mudah diperoleh tanpa resep dokter, namun obat tersebut tetap memiliki batas penggunaan yang harus dipatuhi masyarakat. Ia menjelaskan terdapat kondisi keras.

ataupun solusi ketika gejala belum segera membaik setelah konsumsi pertama. Eza juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kondisi tubuh sebelum menggunakan obat. Langkah tersebut membantu mencegah penggunaan obat secara berlebihan maupun tidak tepat sasaran. Ia kembali menegaskan obat sebaiknya digunakan sesuai aturan dan pendampingan tenaga kesehatan profesional. Kebiasaan menambah dosis sendiri justru dapat membahayakan kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu

anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusak. Kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup.

0: tapi tetap satu. Perayaan budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat, membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: capek.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Arifin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Ya, cepat.
0: Iya, iya.
3: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

tenggorokan kerap dianggap aman dikonsumsi layaknya permen biasa. Padahal apoteker mengingatkan beberapa produk mengandung antibiotik yang tidak boleh digunakan sembarangan. Apoteker Eri ini mengatakan masih banyak masyarakat tidak

sebagai terapi utama. Penanganan bergantung pada penyebab keluhan yang dialami setiap pasien. Eza menyarankan masyarakat memilih produk pelega tenggorokan sesuai kebutuhan dan indikasi medis. Konsultasi kepada apoteker dapat membantu menentukan pilihan yang lebih tepat. Ia juga menambahkan antibiotik hanya diberikan ketika terdapat dugaan infeksi akibat bakteri. Penggunaannya memerlukan pertimbangan tenaga kesehatan agar manfaatnya lebih optimal. Penggunaan antibiotik secara sembarangan tentunya dapat meningkatkan risiko bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan. Kondisi tersebut membuat infeksi lebih sulit ditangani pada kemudian hari dan karena itu, masyarakat diimbau tidak memilih obat hanya berdasarkan bentuk atau rasanya dan produk yang menyerupai permen belum tentu aman dikonsumsi tanpa batas. Eza berharap masyarakat membiasakan berkonsultasi dengan apoteker sebelum membeli obat bebas. Langkah tersebut membantu mencegah kesalahan antibiotik.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dan mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Ama sudah marah-marah? Apa salah, Kuda?
1: Saya ini saat capek, Ma, urus anak, urus rumah. Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak berikan juga saya perhiasan mahal. Sama aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Basel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Diam-diam juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberi...

Mendengar informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Florata malam ini terkait dengan penggunaan antibiotik untuk mengatasi flu dan batuk yang masih sering dilakukan masyarakat. Padahal kedua penyakit tersebut umumnya disebabkan virus sehingga antibiotik tidak diperlukan. Apoteker Esaria ini mengatakan masih banyak

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak tahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak,
1: "Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Iya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dan memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Pagi ini Kamis 6 Agustus 2026, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki pendengar yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan selalu hadirkan program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi hari ini Mutiara Pagi dari Agama Katolik pendengar, nanti akan kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Setelah Mutiara Pagi kami akan ada mengajak Anda untuk bergabung juga bersama dengan kami mengikuti Warta Berita Daerah, masih bersama dengan Pro 1 RRI ND tentunya pendengar. Dan juga setelah itu akan kami ajak Anda untuk update informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini. Dan setelah itu kita akan berada di program musik dan informasi sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti tepat pukul 8 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta tentunya. Dan ya pendengar, setelah itu kami akan mengajak Anda juga untuk mengikuti, kami akan hadirkan dialog interaktif ya, dan juga satu program yaitu Kita Indonesia begitu. Nanti itu tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan ya benar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti program Mutiara Pagi untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila.

pakaiannya putih berkilauan, dan tampaknya Musa serta Elia berbicara dengannya. Lalu terdengar suara dari awan itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Para pendengar RRI ND yang budiman seantero Flobamora di mana saja berada, peristiwa iman ini disebut peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus. Ada tiga pesan penting yang bisa kita renungkan pada pagi ini. Yang pertama, gunung sebagai tempat perjumpaan. Gunung dalam kitab suci selalu menjadi simbol perjumpaan dengan Allah. Di atas gunung, manusia diajak untuk meninggalkan hiruk-pikuk dunia dan masuk dalam keheningan. Kita pun diajak untuk mencari gunung rohani dalam hidup sehari-hari. Memiliki waktu doa, memiliki saat hening, dan menyediakan waktu khusus untuk mengikuti perayaan Ekaristi sebagai puncak iman dan kekuatan jiwa. Yesus Kristus sebagai pemenuhan hukum dan nubuat kehadiran Musa, sebagai hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi, menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Dialah pusat iman kita, maka kita tidak lagi mencari banyak jalan, melainkan berpegang teguh pada Kristus. Karena dalam Kristus ada hidup, dan Kristus adalah putra dan sumber terang bagi hidup kita. Yang kedua, mendengarkan sang putra. Suara dari surga menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi. Perintahnya jelas, dengarkanlah dia. Di dunia yang penuh suara informasi, hirup-pikuk dunia, kita diajak untuk memilah dan memilih apakah kita sungguh mendengarkan suara Kristus, baik dalam sabda atau Injil yang telah kita dengar tadi, atau lebih sering mengikuti suara hati atau kemauan pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, aplikasi hidup sehari-hari, doa dan keheningan. Mari luangkan waktu untuk naik ke gunung rohani, entah melalui doa-doa pribadi, membaca kitab suci, dan beradorasi. Kesetiaan pada Kristus jangan mudah goyah oleh tawaran dunia. Ingatlah bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Mendengarkan Injil, jadikanlah sabda Tuhan sebagai pedoman hidup, bukan sekedar bacaan yang kita dengar tanpa aksi nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita selalu mendengarkan suara sang putra sejati itu di mana kita berada dan kita tinggal. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah putra yang dikasihi Bapa. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan suaramu, agarkah hidup kami bercahaya dalam kasih dan kebenaran. Pandanglah kami semua, segenap pengikutmu, agar kami mengasihi sesama dan selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Bijaksana dalam mengolah alam sekitar yang Engkau hadiahkan bagi kami, sehingga hidup kami aman dan sentosa selalu. Jagalah kami semua, rangkulah kami agar kami semua bersatu sebagai ciptaan-Mu yang sempurna dalam hidup ini. Berkatilah kami sehingga kami semua memahami bahwa kami adalah saudara tanpa membedakan suku, ras, budaya, sehingga kami hidup rukun bersatu padu dalam dunia ini. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa.

Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Sedarakan rekan yang bertugas dari RRI Ende mengucapkan selamat menjalankan aktivitas kita dengan selalu mengandalkan dan mendengarkan suara Sang Putra. Sampai jumpa kembali pada edisi-edisi selanjutnya. Salve.

dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dengan sari berita, Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Perum Bulog Cabang Maumere terus memperkuat penyerapan hasil pertanian petani di Kabupaten Sika. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Desa Woloede dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Laporan Veriso.
1: Dan Desa Lodaolo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, menyimpan potensi besar sebagai sentra perkebunan rempah dan hasil bumi. Berada di kaki Gunung Abu Lobo, kedua desa ini menghasilkan komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, kakao, vanili, serta berbagai jenis buah-buahan. Namun di balik kekayaan alam tersebut, masyarakat masih harus bergelut dengan persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan, yakni rusaknya akses jalan menuju desa. Jalan penghubung utama sepanjang sekitar 8 km menuju kawasan kaki Gunung Abu Lobo mengalami kerusakan cukup parah. Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Sementara ketika cuaca ekstrim melanda, material longsor kerap menutup sebagian ruas jalan sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dinilai menghambat perkembangan ekonomi desa. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Biaya angkut hasil pertanian menjadi semakin tinggi, sementara harga jual komoditas di tingkat petani justru rendah karena bergantung pada pengepul. Sejumlah warga mengaku kecewa karena hingga kini belum ada perbaikan yang signifikan. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jalan di wilayah tersebut.
2: Dari pihak pemerintah ya pernah kasih tahu tapi tidak dilaksanakan. Kalau tahun kemarin itu kami diberi bantuan, tahun 2023 diberi bantuan 1,5 miliar. Itu hanya kerja saluran saja. Namun tidak tuntas sampai saat ini, tidak tuntas. Sehingga jalan dari belum ada bantuan itu dia baik, setelah ada bantuan 1,5 M itu jalannya semakin jadi karena pekerjaannya tidak tuntas. Mungkin saja tidak ada perhatian dari pemerintah itu dengan sendirinya khusus kota kami, masyarakat ini sangat-sangat sulit, lebih. Apalagi kami ini di daerah pegunungan Gunung Berapi.
1: Masyarakat meyakini perbaikan akses jalan akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi perkebunan dan pertanian di Desa Woloede dan Desa Lodaolo diyakini mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagekeo. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan agar daerah yang kaya potensi ini tidak terus tertinggal akibat buruknya infrastruktur. RRI NFRI SOO melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere terus memperkuat penyerapan hasil pertanian petani di Kabupaten Sika melalui pembelian gabah, beras, dan jagung sesuai harga pembelian pemerintah. Laporan Rovinus Bula.
3: Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pemasaran hasil panen sekaligus menjaga ketersediaan pangan di daerah. Kepala Perum Bulog Cabang Maumere Martin Luther Sesa menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI Rabu 5 Agustus 2026. Ia menjelaskan penyerapan dilakukan langsung dari petani maupun gabungan kelompok petani. Martin mengatakan penyerapan gabah dan beras saat ini masih fokus di Kecamatan Magepanda. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan dan para petani, wilayah tersebut menjadi daerah yang memiliki hasil panen yang dapat dipasarkan ke Bulog. Menurutnya, sejumlah kecamatan lain seperti Waigete, Nebe, dan Paga belum dapat memasok hasil panen ke Bulog. Produksi di wilayah tersebut masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
4: Memang tahun 2026 ini kami baru memulai penyerapan dalam bentuk gabah. lah. Kalau sebelum-sebelumnya memang kami hanya menyerap dalam bentuk beras saja. Selain kita menyerap gabah maupun beras, kita juga ada penyerapan jagung. Sampai dengan hari ini kita menyerap sebanyak 18,645 kilo lah, Pak.
3: Hingga awal Agustus, Perum Bulog Cabang Maumere telah berhasil menyerap gabah dan beras sekitar 16 ton. Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pengadaan pangan yang dijalankan Bulog di Kabupaten Sika. Martin mengungkapkan tahun 2026 selain gabah dan beras, Bulog Maumere juga melakukan penyerapan komoditas jagung dari petani. Sampai saat ini jumlah jagung yang berhasil diserap mencapai 18,645 kg sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku. RRI Endervins Fula melapor.
5: Keluhan pelanggan mengenai aliran air keruh menjadi perhatian Perumda Tirta Kelimutu ND di tengah pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri agar penyebabnya dapat segera diatasi tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan. Laporan Suimam.
6: Keluhan tersebut disampaikan konsumen bernama Nasrudin, warga lingkungan Puzere, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan. Persoalan ini dibahas Direktur Utama Perumda Tirta Kelimutu Ende, Heribertus Gani, dalam program Halo RRI Ende pada Rabu 5 Agustus 2026. Dijelaskan, kondisi sumber air baku pada musim kemarau atau di luar musim penghujan relatif jernih. Menurutnya, proses produksi pada instalasi pengolahan air maupun sumber mata air tidak menunjukkan adanya tingkat kekeruhan. Dikatakan penyebab air keruh kemungkinan berasal dari gangguan pada jaringan distribusi menuju kawasan pelanggan. Kerusakan berupa pipa pecah, sambungan terputus atau kebocoran dapat menyebabkan sedimen masuk ke dalam jaringan perpipaan. Sedimen yang terbawa aliran air kemudian mengalir hingga ke rumah pelanggan sehingga mempengaruhi kualitas air yang diterima. Kondisi tersebut beberapa kali ditemukan dalam penanganan gangguan jaringan distribusi di berbagai wilayah pelayanan.
7: Terkait dengan keluhan Pak Nasrun ini menyangkut air yang keruh, ini dalam waktu secepat-cepatnya ini saya akan menugaskan staf untuk melakukan pengecekan di lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan sekaligus mendeteksi jaringan menuju ke rumah beliau untuk memastikan bahwa jaringan dalam kondisi yang aman. Kalau toh memang ada kerusakan, putus, patah atau bocor yang berpotensi sedimen bisa masuk ke dalam jaringan pipa dan dialirkan ke warga, saya pikir ini yang akan kami sikapi secepatnya.
6: Heri Gani menambahkan, Perumda Tirta Kelimutu menjadikan setiap keluhan pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Perusahaan juga akan menelusuri penyebab gangguan agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi jaringan di lapangan.

0: Jadi penopang ekonomi keluarga di Ngada, peternak babi minta Pemkab Ngada melalui dinas terkait gencar sosialisasikan upaya pencegahan virus ASF. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya usaha ternak babi yang hingga kini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Didukung tingginya kebutuhan babi untuk berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial, usaha peternakan babi masih menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi warga. Salah satu peternak yang merasakan manfaat usaha tersebut adalah Agustinus, warga Desa Waru Pele 2, Kecamatan Inirie. Ia memilih mengembangkan usaha ternak babi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain menjual babi siap pelihara, Agustinus juga memasarkan anak babi dengan harga sekitar Rp1.500.000 per ekor. Keunggulan lain dari usaha peternakan babi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber pakan alami. Potensi hasil kebun seperti ubi-ubian, kelapa dan berbagai jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan sehingga peternak tidak sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan. Kondisi tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Meski demikian, sektor peternakan babi juga menghadapi tantangan, terutama ancaman penyakit African Swine Fever atau ASF yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Agustinus mengaku sempat mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat wabah tersebut. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali memelihara ternak babi karena melihat prospek usaha yang masih sangat menjanjikan. Menurut Agustinus, keberhasilan usaha peternakan babi membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan mengelola biaya pakan dan kesehatan ternak. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan edukasi kepada para peternak mengenai pencegahan serta penanganan penyakit ternak sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha dapat terus terjaga.
2: Harapan kami sebagai ini masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngada ini, itu dari dinas ini peternakan Kabupaten Ngada, kalau bila mana kalau ada gejala-gejala virus ASF itu tolong tanggapi dengan serius.
1: Dengan dukungan sumber daya alam, tingginya permintaan pasar, serta pengelolaan yang baik, peternakan babi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan kunjungan kerja ke rumah tahanan negara kelas 2B Larantuka untuk memperkuat kolaborasi pembinaan warga binaan. Salah satu program yang dikembangkan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai penerapan Asta Protas Kementerian Agama pada bidang ekoteologi dan ketahanan pangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra mengapresiasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
4: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena rutan ya, secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan Asta Protas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekoteologi.
3: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Larantuka, Jaka Putra Manurung, mengatakan dukungan Kemenag melalui pendampingan penyuluhan agama dan pelatihan pembuatan pupuk organik memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan di lingkungan rutan.
5: Mana dukungan dari Kemenag terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Rutan Larantuka.
3: Melalui kolaborasi tersebut, Kemendag Flores Timur dan Rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Program Studi Pembangunan Sosial STPM Santa Ursula Ende berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini menjadi modal bagi kampus untuk memperkuat mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
6: Program Studi Pembangunan Sosial STPM Santa Ursula Ende berhasil meraih predikat unggul. Capaian tersebut diumumkan dalam rangkaian pelantikan Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030 di Aula STPM Santa Ursula Ende beberapa waktu lalu. Ketua STPM Santa Ursula periode 2026 hingga 2030, Bartoli Antoni Surya Lengo, mengatakan predikat tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui komitmen dan kolaborasi seluruh warga kampus.
7: Puji syukur salah satu prodi kita, Prodi Pembangunan Sosial, telah berhasil meraih predikat unggul. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika dan membuktikan bahwa kualitas dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.
6: Bartoli menegaskan predikat unggul bukan menjadi tujuan akhir. Ia menilai kualitas akademik harus berjalan seiring dengan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui pendidikan, penelitian, hingga pengabdian. Kampus juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar mampu menghadirkan solusi bagi pembangunan daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI Ende edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: Masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Pagi ini pendengar, Kamis 6 Agustus 2026, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa dapatkan langsung di App Store ataupun di Play Store HP Anda. Selain itu juga pendengar, Anda bisa dengarkan siaran ini melalui siaran audio streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
3: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Baik, pendengar, hari ini tanggal 6 Agustus 2026 ini diperingati sebagai Hari Keantariksaan Nasional. Tanggal 6 Agustus diperingati sebagai Hari Keantariksaan Nasional di Indonesia, pendengar. Peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya penguasaan teknologi antariksa, serta mendorong minat generasi muda dalam bidang STEM atau Science, Technology, Engineering. Dan pendengar, peringatan ini digagas untuk merayakan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan pada tanggal 6 Agustus 2013. Undang-undang ini mendengar menjadi payung hukum pertama di Indonesia untuk mengatur kemandirian, riset, dan operasional aktivitas luar angkasa nasional. Peringatan ini diperkuat oleh kampanye Malam Langit Gelap dari Dark Sky. Dan selain Hari Keantariksaan Nasional tadi pendengar, tanggal 6 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Bom Hiroshima. Nah, Hari Peringatan Bom Hiroshima ini juga diperingati setiap tanggal 6 Agustus. Peringatan ini dibuat demi mengenang para korban jiwa, merefleksikan bahaya senjata pemusnah massal, serta menyuarakan perdamaian dunia demi penghapusan senjata nuklir secara total. Dan menurut sejarahnya, pada tanggal 6 Agustus 1945 pukul 8:15 waktu pagi waktu setempat ya, pesawat pengobom Amerika Serikat B-29 bernama Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di dunia berkode Little Boy di kota Hiroshima, Jepang. Nah, pendengar, ledakan tersebut seketika menewaskan sekitar 70.000 sampai dengan 80.000 jiwa dan menyebabkan puluhan ribu lainnya meninggal akibat paparan radiasi nuklir. Peristiwa kelam ini memicu menyerahnya Jepang kepada sekutu dan menandai dimulainya era nuklir. Selain itu juga pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Kanker Paru-Paru Sedunia, pendengar. Tanggal 6 Agustus juga ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko kanker paru-paru. Mengedukasi maksud kami pentingnya deteksi dini serta mendukung para penyintas yang sedang berjuang. Peringatan ini mendengar diinisiasi oleh Kementerian Kemitraan, maksud kami Kemitraan Global Organisasi Kesehatan Paru-Paru, sejak awal tahun 2010-an ya, untuk memberikan perhatian khusus pada kanker paru-paru yang merupakan salah satu penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia. Tanggal 6 Agustus ini dipilih sebagai salah satu momentum kampanye kesehatan global tahunan. Untuk Anda juga pendengar yang tanggal 6 Agustus hari ini tepatnya sedang merayakan hari bahagia, hari penting begitu ya. Kami ucapkan untuk Anda pendengar tetap semangat selalu. Untuk Anda yang hari ini berulang tahun, bertambah usia, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya, dilancarkan untuk segala aktivitas dan juga apapun yang Anda kehendaki. Mudah-mudahan di usia yang baru ini, di umur yang baru ini, di tahun yang baru ini bisa terwujud dengan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca edisi pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi, Robi.
3: Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, oke. Okay. Baik, silakan Robi untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk masyarakat Manggarai Barat. Pada kali ini saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Yakni pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perairan. Untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar antara 1,5 hingga 1,7 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 1,1 meter. Dan untuk perairan Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,6 sampai dengan 2,1 meter. Untuk arah angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terkait adanya potensi gelombang tinggi yang mencapai 2 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Baik, ya, demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan terima kasih kembali, Kak.
1: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pro 1. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda informasi berikut dari Kabupaten Manggarai Timur. Pemkab Manggarai Timur bangun kembali fasilitas pendidikan SDK Wano. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memulai revitalisasi total SDK Wano di Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba Utara, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pembangunan tersebut pendengar ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, pada Jumat 31 Agustus 2026. Kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri Sekretaris Daerah Winsensius Tala, staf ahli Bupati, para asisten, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap percepatan pembangunan sarana pendidikan di wilayah tersebut. Kepala SDK Wano, Paulus Hamu, mengatakan revitalisasi sekolah didukung anggaran yang bersumber dari program revitalisasi tahun 2026. Dana tersebut benar digunakan untuk merehabilitasi 7 ruang kelas serta membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Pekerjaan revitalisasi mencakup renovasi gedung perpustakaan, pembangunan ruang administrasi kepala sekolah dan guru, serta 1 unit rumah dinas. Selain itu pendengar, proyek juga meliputi pembangunan toilet siswa dan guru, penataan lapangan upacara, serta penyediaan sarana air bersih. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, menegaskan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas. Menurutnya pendengar, pembangunan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan paling mendesak di setiap satuan pendidikan. Ia menyampaikan pemerintah akan terus mengupayakan agar program revitalisasi dapat menjangkau sekolah-sekolah lain yang masih memerlukan perhatian. Fasilitas pendidikan yang memadai dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta menyiapkan generasi yang berdaya saing. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar informasi berikutnya, pencegahan dini Kecamatan Welak dorong screening kesehatan mental remaja. Pemerintah Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mulai memperkuat upaya pencegahan gangguan kesehatan jiwa melalui program penapisan kesehatan mental, khususnya bagi kalangan remaja. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk menekan munculnya kasus gangguan jiwa di masyarakat. Camat Welak Heribertus Manggas mengatakan program tersebut bertujuan mendeteksi sejak awal potensi orang dengan masalah kejiwaan, sehingga dapat segera diberikan pendampingan sebelum berkembang menjadi orang dengan gangguan jiwa. Dan pendengar, dirinya juga menyampaikan program tersebut akan dilaksanakan melalui penguatan peran puskesmas dan pemanfaatan jaringan posyandu di seluruh desa di Kecamatan Welak. Pemeriksaan kesehatan mental akan menggunakan instrumen penapisan resmi dari Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan kelompok usia termasuk remaja. Menurut Heribertus, pelaksanaan screening akan mengedepankan prinsip kerahasiaan agar masyarakat, khususnya remaja, merasa aman dan nyaman mengikuti pemeriksaan tanpa khawatir terhadap stigma. Lebih lanjut, ia mengatakan upaya deteksi dini ini merupakan strategi jangka panjang untuk menekan angka kasus ODGJ di 16 desa di Kecamatan Welak. Dengan ditemukannya ODMK lebih awal, intervensi berupa pendampingan psikologis maupun layanan medis dapat segera diberikan sehingga kondisi kesehatan mental tidak berkembang menjadi lebih berat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pulau 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda dan juga dengan operator kita Melki akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini dalam musik dan informasi.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Arca Bunda Maria Assumpta Nusantara disambut ribuan umat di Paroki Marombok. Ribuan umat Katolik menyambut kedatangan Arca Bunda Maria Assumpta Nusantara di Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Marombok, Kabupaten Manggarai Barat. Ziarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival Golokwe 2026 Keuskupan Labuan Bajo yang akan berlangsung pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, umat telah memadati gerbang wilayah 6 Paroki Marombok di sekitar SMKN 3 Komodo yang berbatasan dengan Paroki Sokrutung. Mengenakan busana putih dipadukan kain songke dan selendang khas Manggarai, mereka menyambut arca dengan doa, nyanyian, serta prosesi adat sebagai ungkapan iman dan penghormatan. Data tim komunikasi sosial Komsos Paroki Marombok mencatat sebanyak 790 siswa dan guru SMKN 3 Komodo turut ambil bagian dalam penyambutan. Bersama ribuan umat lainnya, mereka membentuk pagar betis di sepanjang jalur perarakan. Setibanya arca di gerbang penyambutan, suasana semakin semarak dengan iringan gong, gendang, dan tarian Tiba Mekah yang dibawakan para siswi SMKN 3 Komodo. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan arca Bunda Maria Assumpta Nusantara dari umat Paroki Sokrutung kepada umat Paroki Marombok melalui torok penyerahan yang disambut torok curu sebagai simbol penerimaan, persaudaraan, dan penghormatan dalam tradisi Manggarai. Perarakan menuju gereja Paroki Marombok berlangsung dalam suasana khidmat. Sepanjang perjalanan, umat mendarasakan doa rosario dan melantunkan pujian kepada Bunda Maria. Pada setiap stasi perhentian, umat bersama-sama merenungkan peristiwa rosario. Sejumlah umat tampak berlutut, menundukkan kepala, bahkan menitikkan air mata saat arca melintas di hadapan mereka. Pemandangan serupa juga terlihat di sepanjang jalur perarakan ketika banyak keluarga meletakkan salib, rosario, patung kudus, kitab suci, serta benda-benda devosi lainnya di depan rumah untuk diberkati saat arca Bunda Maria Assumpta Nusantara melintas. Pastor Paroki Marombok Romo Antonius Sanor dalam renungannya mengatakan bahwa makna utama lawatan Bunda Maria adalah menghadirkan Yesus kepada setiap orang, sebagaimana Maria mengunjungi Elizabeth. Lawatan acara arca Bunda Maria Assumpta Nusantara di Paroki Marombok menjadi salah satu rangkaian ziarah menuju Festival Golokwe 2026. Dan prosesi tersebut tidak hanya memperkuat devosi umat kepada Bunda Maria, tetapi juga memperlihatkan harmoni antara tradisi Katolik dan budaya Manggarai yang menjadi ciri khas perayaan Festival Golokwe. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812

Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Hieronymus Effendi Pandi. Saat menjadi narasumber workshop ekologi bertajuk Generasi Hijau, Generasi Tangguh dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat ini mendengar dalam paparannya Hieronymus menyampaikan pentingnya penerapan pola konsumsi B2SA berbasis pangan lokal sebagai upaya mendorong diversifikasi atau penganekaragaman pangan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa makanan sehat tidak harus mahal karena sumber pangan yang dikonsumsi sehari-hari sebenarnya tersedia di sekitar kita. Masyarakat tidak perlu hanya bergantung pada beras, melainkan masih banyak bahan pangan lain yang dapat dikonsumsi seperti jagung, ubi, dan berbagai komoditas lokal lainnya. Dari aspek ekonomi, Hieronymus menjelaskan bahwa bahan pangan lokal lebih murah dan lebih segar dibandingkan pangan impor atau pangan yang harus didatangkan dari luar daerah. Selain itu, pendengar, dengan mengkonsumsi pangan lokal, masyarakat secara tidak langsung turut mendukung usaha para petani setempat. Namun, Hieronymus mengungkapkan keprihatinannya terhadap data skor pola makan harapan konsumsi Manggarai Barat tahun 2025 yang masih berada di angka 64,5. Angka ini, pendengar, menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih jauh dari keberagaman dan keseimbangan. Kecenderungan konsumsi beras yang sangat tinggi masih mendominasi, dan sementara konsumsi bahan pangan lainnya seperti ubi dan jagung masih tergolong rendah. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi infomabar.manggaraibarat.go.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya seputar Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan juga Manggarai Timur, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih dari kawasan Jalan Serarup Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar, penertiban BBM bersubsidi dongkrak penerimaan pajak kendaraan di NTT. Penertiban penggunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 mulai menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Kebijakan yang sempat memicu pro dan kontra pada Juni 2026 itu kini tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor selama Juni dan Juli 2026. Data resmi Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi NTT mencatat total penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 217,966 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, penerimaan PKB mencapai 135,861 miliar rupiah, sedangkan BBNKB sebesar 82,44 miliar rupiah. Jika ditinjau per bulan, tren penerimaan pajak kendaraan menunjukkan peningkatan signifikan setelah pelaksanaan penertiban BBM bersubsidi. Pada Juni 2026, pendengar, penerimaan pajak kendaraan tercatat sebesar 34,969 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 40,643 miliar rupiah pada Juli 2026. Kenaikan tersebut dinilai menjadi indikator meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Kepala BPAD Provinsi NTT, Joni Atapua, mengatakan lonjakan penerima pajak kendaraan merupakan salah satu dampak positif dari implementasi Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Menurutnya, pendengar, masyarakat perlu memahami bahwa penertiban penggunaan BBM bersubsidi tidak hanya bertujuan mengatur distribusi bahan bakar, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan asli daerah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi NTT secara intensif melaksanakan operasi penertiban penggunaan BBM bersubsidi di berbagai SPBU dengan melibatkan tim pengawas. Langkah tersebut, pendengar, merupakan implementasi Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan, memperluas basis wajib pajak, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Great at Work, karya Morten T. Hansen. Bekerja dengan cerdas adalah keterampilan yang lebih penting daripada bekerja keras. Demikianlah awal dari perjalanan yang diajukan oleh Morten T. Hansen dalam bukunya yang inspiratif, Great at Work. Dalam buku ini, Hansen membawa kita dalam perjalanan mendalam melalui dunia produktivitas dan kinerja tinggi. Dia mengajukan pertanyaan penting. Mengapa beberapa orang berhasil di tempat kerja, sementara yang lain terjebak dalam rutinitas tanpa hasil yang memuaskan? Buku ini memiliki tujuan yang jelas, memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dengan melakukan lebih sedikit pekerjaan, tetapi dengan hasil yang lebih baik. Hansen mencoba merinci prinsip-prinsip yang digunakan oleh pekerja terbaik di berbagai bidang untuk mencapai performa luar biasa. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama adalah Master Your Work. Bagian ini membahas konsep dasar tentang bagaimana untuk menguasai pekerjaan Anda dengan fokus pada memilih tugas yang benar dan berfokus pada pekerjaan yang penting. Bagian kedua adalah Perform with Passion. Bagian ini membahas pentingnya bersemangat dalam pekerjaan Anda dan bagaimana bersemangat dapat meningkatkan kinerja. Dan bagian ketiga adalah Excel with Others. Bagian ini berbicara tentang pentingnya bekerja sama dengan orang lain dan bagaimana membangun tim yang kuat dapat meningkatkan kinerja Anda. Beberapa prinsip kunci yang dibahas dalam buku ini diantaranya adalah Do Less than Obsess. Salah satu prinsip utama yang Hansen tekankan adalah bahwa untuk menjadi hebat di tempat kerja, Anda perlu belajar untuk melakukan lebih sedikit pekerjaan dan kemudian mengalokasikan waktu Anda dan perhatian Anda dengan mendalam pada tugas-tugas yang benar-benar penting. Ini berarti memilih tugas yang memiliki dampak besar dan berfokus pada pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi. Dalam bab ini, Hansen menggambarkan bagaimana para pekerja top menghindari kegilaan kerja keras dan sebaliknya memilih tugas yang benar-benar memiliki dampak. Prinsip berikutnya adalah Redesign Your Work. Hansen juga mempromosikan konsep merancang ulang pekerjaan Anda untuk meningkatkan efisiensi. Ini melibatkan memikirkan kembali bagaimana pekerjaan Anda dapat dilakukan dengan lebih efektif, termasuk menghapus tugas yang tidak perlu dan mengeksplorasi cara baru untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Don't just learn, loop. Siklus bekerja yang berkelanjutan adalah salah satu kunci kesuksesan, dan buku ini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Anda sendiri dan mengubah tindakan Anda berdasarkan pembelajaran ini. Hansen mengilustrasikan konsep ini dengan studi kasus dari para pemimpin top yang selalu mencari peluang untuk meningkatkan kinerja mereka. Deliver Excellence, mengutamakan kualitas di atas kuantitas, adalah salah satu prinsip utama yang dibahas. Hansen menunjukkan bagaimana memberikan hasil yang luar biasa dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Be passionate, but be objective. Buku ini merangsang pembaca untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan mereka, tetapi juga objektif dalam menilai hasil kerja. Terlalu sering, kita terlalu terlibat emosional dalam pekerjaan kita, yang dapat mengaburkan pemikiran objektif. Hansen menunjukkan bagaimana menemukan keseimbangan antara semangat dan objektivitas dapat meningkatkan kinerja.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Masyarakat di Kabupaten Dembata dan terus meningkatkan kerjasama berbagai pihak, baik itu pemerintah, komunitas warga, akademisi, pelaku usaha, pelaku bisnis, media, dan juga agregator untuk bisa mendorong tumbuh kembang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Dembata. Demikian,
2: Pak Dito. Baik, terima kasih banyak ini Pak Jack untuk informasinya dan untuk sedikit obrolan kita di pagi hari ini Pak Jack terkait dengan.
1: Terima kasih Pak Dito, terima kasih juga untuk seluruh pendengar RRI dari mana saja. Salam dari Kabupaten Dembata, satu lama holot untuk Indonesia dan dunia.
2: Oke, baik, menarik sekali. Oke, salam juga untuk teman-teman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak, ya di Lembata ini Pak, dari RRI ND ini Pak. Dan juga teman-teman yang ada di Lembata semua ini Pak. Oke, baik Pak Jack. Terima kasih kembali. Salam hormat kembali Pak. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Jack.
1: Terima kasih, selamat pagi ya.
2: Baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Demikian ya perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan capaian kunjungan wisatawan di Kabupaten Lembata pada semester 1 tahun 2026. Dan semoga peningkatan kunjungan ini menjadi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Yakobus Andreas Wuwur atas waktu, informasi, dan wawasan yang telah dibagikan kepada pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mempromosikan keindahan alam, budaya, dan keramahan khas Flores dan Lembata. Karena kemajuan pariwisata adalah hasil kerjasama kita semua. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Flota bagi edisi hari ini. Dan tetap dengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.